0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih di Spada bersama Deli Tambunan, teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 liburan kemana nih hari ini? Kabarnya ya, hari ini tuh masih banyak nih yang pengen liburan menuju tempat-tempat wisata. Salah satunya Puncak. Ada juga yang bilang mau ke Taman Safari. Ada yang mau ke Ragunan ya. Ada yang cuma pengen keliling-keliling di kota Bogor dan sekitarnya. Ada juga yang mau pergi ke Jakarta. Wah, untuk kamu yang punya rencana hari ini, saya doain semuanya berjalan dengan lancar. Nah, cuma nih, walaupun kamu hari ini mau liburan, untuk yang libur ya, untuk yang gak libur jangan khawatir, teman Pro 2. Semua yang kamu lakukan hari ini pasti mendatangkan berkah. Amin. Nah, untuk yang mau liburan, biar liburan tetap menyenangkan, kamu juga tetap harus up to date nih dengan informasi-informasi terkini. Karena saya juga masih nyimpen informasi-informasi yang mau saya bagi, teman Pro 2 ya. Tidak cuma itu, saya juga mau puterin lagu-lagu enak. Sebentar lagi, teman Pro 2 ya, saya mau puterin lagunya si Teteh Elis. Kamu tahu gak sih Teteh Elis? Jadi Teteh Elis itu ya panggilan untuk Billie Eilish, teman Pro 2, dari para fansnya, karena pernah ada yang bikin meme ya. Kalau misalnya Teteh Elis ini lagi nongkrong di warung Madura. Nah, saya udah siapin lagunya yang Birds of Feather untuk kamu, teman Pro 2, bakal saya putarkan sebentar lagi.

Tidak hanya Birds of Weather from Billie Eilish nomor 2, saya juga udah siapin nih lagunya 420 dengan Nematomorpha untuk kamu.

Intronya aja udah enak ya. Nanti bakal kamu dengerin versi fullnya setelah saya kasih dulu deh lagu dari Sugi Bornean dengan Asma Liberasi. So, enjoy dengerin lagunya teman-teman berdua. Jangan kemana-mana. Tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Tahun berdua untuk kamu yang berencana mau jalan-jalan ke puncak, kamu mesti mempersiapkan mental dan juga fisik kamu ya. Karena nih polisi memprediksi kendaraan menuju puncak Bogor hari ini akan meningkat ya. Gitu tahun berdua. Jadi hari ini ya, sorry, kemarin sudah terjadi peningkatan kendaraan dibandingkan dengan akhir pekan biasanya. Nah hari ini diprediksi akan bertambah nih teman Pro 2 ya. Begitu, dan pihak kepolisian sudah menyiagakan para personilnya selama 24 jam dari kemarin di sepanjang jalur puncak. Karena untuk mengantisipasi kepadatan yang muncul karena pengendara yang berangkat malam hari ke puncak. Saya sih pas Rabu malam aja nih, begitu saya beres siaran jam 12 lewat ya, 12 malam lewat itu menuju setengah satu lah. Itu di Jalan Pajajaran tuh rame banget, orang-orang udah pada bawa ransel ya kan. Kayaknya pada ke puncak tuh. Terus kemarin juga saya lihat story dari beberapa teman-teman saya, banyak juga tuh rombongan motor yang berangkat ke puncak. Nah, kabarnya hari ini akan bertambah banyak lagi nih. Jadi untuk kamu yang mau ke sana, seperti yang saya bilang tadi, siapin mental dan fisik kamu ya. Kalau misalnya nanti terjadi kepadatan atau mungkin kamu terjebak di buka tutup ya, buka tutup lalu lintas jalan ke puncak, jadi bisa sabar-sabar, oke? Okay?

Tahun Pro 2, kamu tahu kan uang kertas 50 ribuan ya? Di mana uang kertas tahun 50 ribuan tahun emisi 2022 ini berhasil meraih peringkat kedua dunia sebagai mata uang paling sulit dipalsukan menurut lembaga Best Brokers ya. Di mana capaian ini tuh membuktikan kalau misalnya teknologi cetak dan fitur keamanan Indonesia sekarang itu mampu nih bersaing dengan mata uang negara-negara maju

Jaga tali silaturahmi antar sesama sangat dianjurkan dalam berkehidupan sosial. Menjaga tali silaturahmi merupakan bentuk persaudaraan antar umat manusia. Pepatah Sunda mengatakan, pondok jodoh panjang baraya, yang artinya walau tidak berjodoh, persaudaraan tetap harus dijaga. Pepatah ini mengajarkan kita untuk menjaga rasa persaudaraan antar umat manusia. Oleh karena itu, tidak ada gunanya lagi mempermasalahkan perbedaan, tidak perlu lagi mempermasalahkan apa keyakinan seseorang, karena kita semua sama. Negara kita menganut Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu jua.

0: Nomor 2, kamu tahu gak sih kalau tanggal 15 Mei ini diperingati sebagai hari apa? Jadi saya nemuin artikelnya lucu banget nih. Hari ini tuh tanggal 15 Mei diperingati sebagai hari Brings Flowers to Someone Day. Jadi ini sebagai momen untuk menyebarkan perhatian dan kebahagiaan lewat pemberian bunga. Nah, perayaan ini mengajak orang menunjukkan rasa peduli nih kepada orang terdekat, mulai dengan cara yang sederhana namun bermakna, yaitu ngasih bunga ya. Nah, memberikan bunga selama ini kan identik dengan simbol kasih sayang, apresiasi, sampai dukungan emosional. Gak cuma untuk pasangan ya, bunga juga bisa diberikan kepada keluarga, sahabat, sampai rekan kerja sebagai bentuk perhatian. Nah, di tengah aktivitas yang padat, perayaan ini tuh kayak menjadi pengingat kalau misalnya tindakan kecil ini bisa memberikan dampak besar bagi suasana hati seseorang. Bahkan nih, pemberian bunga sering dianggap mampu menghadirkan rasa tenang dan juga meningkatkan perasaan positif. Jadi seperti yang saya dapetin informasinya dari National Today, Bring Flowers to Someone Day mulai dikenal sebagai hari yang mendorong orang untuk lebih sering menyampaikan perhatian secara langsung. Dan perayaan ini tuh juga menjadi simbol pentingnya menjaga hubungan sosial melalui tindakan sederhana. Ayo, kamu mau ngasih bunga ke siapa hari ini, teman Pro 2?
1: Ya Allah.
2: Ayo disini.
3: I don't know dia.
2: Man, siapa?
3: Kalau I don't know dia, bingung.
2: Man.

Hari ini From Isyana featuring Hindia teman Pro 2 yang antar kita ke jam 8 teman Pro 2. Dan saya mau ngingetin untuk kamu nih, karena jelang Piala Dunia dan RRI sebagai official media audio untuk Piala Dunia 2026 ya, kita punya program khusus nih yang bakal kita tayangkan di jam 8 lewat 15 nanti teman Pro 2 ya. Dimana hari ini itu di jam 8.15 kita punya program yang namanya, sebentar contekannya nih, Ngobrol Piala Dunia. Bakal dipandu sama rekan-rekan saya, ada Gelaga dari Pro 1 dan juga Dimas Arda dari Pro 2 atau Pro 2 ya. Dan akan kedatangan Dirgahari Agustia, yaitu pimpinan dari Dundos.ing. Wah. Jadi tungguin aja nih, mau ngobrolin tentang bola, intinya seperti itu teman Pro 2 ya. Ya wes, kalau begitu teman Pro 2, masih banyak lagu-lagu enak sambil nunggu jam 8.15 ya. Kayak lagu ini nih, saya mau puterin lagunya Rizky Febian and Adrian Khalif dengan Alama, spesial untuk kamu. Tetap di sini bersama saya Deli Tambunan.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

Oke lah teman-teman berdua, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 FM ya, untuk mengikuti acara ngopi, ngobrol Piala Dunia. Seperti yang saya informasiin tadi teman-teman berdua, kalau misalnya hari ini akan ada Gelaga dan juga Dimas yang menjadi hostnya. Terus akan mendatangkan Dirgahari Agustia, pimpinan Dundos.inc. Gitu, nah ini supaya kamu nih seru juga ikutan ngobrol tentang Piala Dunia teman-teman berdua ya. Ya sudahlah kalau begitu teman Pro 2, kita akan segera bergabung dengan Pro 1 FM ya. Tapi yang mana-mana, karena nanti setelah acara ngobrol Piala Dunia, saya bakal balik lagi nih untuk nemenin kamu di Sepada teman Pro 2. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. So, stay right here my friend, don't go anywhere.

juga Pro 2 FM RRI Bogor bergabung gitu ya. Nanti ini juga akan disiarkan tentunya melalui Pro 2 dan akan menghadirkan narasumber yaitu Kang Dirgahari Agustia SIP, pimpinan dari Dun Doz Inc ya. Jadi kita akan dengarkan perbincangannya seputar Piala Dunia 2026 sesaat lagi di edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026.

0: pendengar Pro Satir Bogor dan juga
1: pendengar Pro 2
0: FM.
1: Apa sih sebutan pendengar Pro 2?
0: Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2. Saya agak lama enggak siaran di Pro. Udah lama banget gitu.
0: Teman okay. Pro 2.
1: Tapi ngomong-ngomong nih Bang, sebenarnya Bang, ini kan jarang sebenarnya.
0: Jarang
1: untuk berkumpul bersama kan. Walaupun sebelah-sebelah. Ya kan? Kenapa tidak gitu-gitu Bang?
0: Karena ini ada momen spesial yang bakal ramai banget di bulan Juni
1: mendatang. Juni, oke. Okay. Piala Dunia.
0: Betul.
1: Betul.
0: Pesta bola dunia.
1: Wih.
0: Iya kan. Wah, kalau lu di edisi Piala Dunia yang lu saksikan tuh berapa edisi?
1: Oh, banyak. Gua sih udah ngikutin dari 2002.
0: Sama lagi Korea Jepang ya?
1: Iya.
0: 2002, 2004.
1: 2002, 2006.
0: 2006, 2010,
1: 2014,
0: 14, 18,
1: 18, terus 2022 sama
0: 2026 kemarin. Ya. Berarti 6 edisi juga.
1: 6 edisi.
0: Oke. Okay. Tapi kita gak akan ngobrol sendiri.
1: Betul.
0: Dim, karena kita bakal ajak ngobrol bobotoh ataupun yang sering disebut fansnya klub kebanggaan Tanah Pasundan
1: yang kemarin habis juara
0: kemudian ya kan habis menang juga gitu ya.
1: Ada siapa emang Bang?
0: Kang Dirga. Halo Kang Dirga.
2: Salam olahraga buat RRI Bogor, Kang Raga dan Kang Abi.
0: Iya Kak. Ya Kang Dirga, kumaha sehat damang Kang?
2: Alhamdulillah Kang, saya. Kumaha sawalerna?
0: Gimana kabarnya? Walaupun kondisi cuaca di Bogor mah rada ya Kang, udah hujan wae gitu.
2: Macet jeung hujan Kang. Soalnya saya juga kan keluarga banyak di Bogor. Keluarga banyak di Bogor saya juga.
0: Oke, siap Kang. Baik, Kang. Seperti yang tadi kita berdua sampaikan Kang gitu ya, Juni nanti kan ada pesta bola dunia nih begitu ya, perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Di mana apa namanya berapa total peserta
1: ya? Kalau sekarang 48 karena ada format baru ya Kang ya kalau enggak salah.
0: 48 peserta yang bakal berjuang
1: ya. Untuk sudah melalui banyak seleksi kan.
0: Betul.
1: Kalau saya Indonesia kan Bang.
0: Betul. Padahal kemarin timnas tuh harapannya gede banget ya.
1: Nyaris
2: gitu ya. Belum beruntung kan.
0: Iya. Kurang beruntung sedikit. Tapi kalau kita ngomongin soal Piala Dunia, pertanyaan saya sama Kang, sama kayak tadi saya nanya ke Dimas, untuk Kang Dirga sendiri sudah berapa edisi Piala Dunia yang Kang Dirga saksikan?
2: Mungkin semenjak saya kecil juga saya sudah menyaksikan dari Piala Dunia zaman saya lahir ya. Mungkin saya lahir mungkin SD sudah mengerti sepak bola itu mulai dari 86, itu 86 terus 90 terus 94 dan 94 habis itu 298 ya yang Prancis, terus yang 2022 Korea ya kalau nggak salah ya, di Korea Jepang, sama ya terakhir kemarin yang waktu di Argentina juara itu.
0: Okay.
2: Beberapa ini sih saya selalu ikutin.
0: Oke, berarti banyak juga ya?
1: Lumayan.
0: Sama sih.
1: Kalau 2002 gua emang yang nonton banget ya Bang. Tapi kalau misalnya yang lihat tipis-tipisnya 98 sebenarnya
0: Prancis. Ya, sama. Tapi yang benar-benar ngikutin dan
1: betul.
0: Yang benar-benar ngikutin dan baru benar-benar ngetir sepak bola tuh ya
1: 2002.
0: Yang punya cerita luar biasa untuk Italia.
1: Luar biasa buat Korea
0: gitu. Iya luar biasa juga untuk Korea gitu. Kalian ngapa sih? Oke. Berarti sudah banyak edisi Piala Dunia yang Kang Dirga saksikan begitu ya.
1: Betul.
0: Kalau ditanya edisi yang menurut Kang Dirga paling the best,
1: paling ngena
0: gitu ya, Piala Dunia edisi tahun berapa tuh Kang?
2: Kalau yang paling ngena itu pas waktu Prancis jadi tuan rumah ya, 98 ya kalau nggak salah ya.
0: Ya,
2: 98 betul, waktu betul, Prancis kan? Jadi tuan rumah itu. Waktu Zidane masih ada ya pemain-pemain yang memang yang menurut saya itu pemain-pemain fenomenal semua. Waktu sama bentrok betul, sama Italia itu kan final itu ya. Ya, yang waktu ada sundulan apa yang namanya sundulan Zidane itu yang ke pemain Italia. Itu momen-momen yang memang Prancis juga salah satu favorit juara saya. Tapi yang waktu sayangnya pas saat Inggris nggak lolos sih.
0: Tapi dukungnya Inggris juga ya.
2: Sebenarnya dukungnya Inggris. Saya favoritnya Inggris dukungnya sebetulnya. Iya.
0: Alasannya kenapa Kang? Kenapa Inggris gitu?
2: Satu, kalau Inggris itu liganya itu liga yang dulu itu paling the best lah ya setelah Italia mungkin ya, pecinta sepak bola di seluruh dunia ya mungkin ya. Terus tim-timnya itu banyak fans-fansnya itu seperti kalau mungkin di Italia Milanisti, kalau di MU juga ada MU, ada Liverpool, ada lain-lain gitu. Dan itu dua liga yang memang saya favoritkan itu. Kenapa saya memilih Inggris? Karena Inggris itu mempunyai tim-tim yang kuat. Itu aja sebetulnya. Dan pemain-pemain dan juga yang dulu favorit lah ya, zaman waktu Teddy Sheringham dan lain-lain. Itu apalagi yang namanya siapa? Paul Gascoigne.
0: Ya, Paul Gascoigne. Memang kalau ngomongin soal Inggris sih banyak. Dari dulu memang jadi tempat lahirnya pemain-pemain top dunia ya.
1: Tapi lucunya kalau Inggris nih Bang ya. Gini Bang, kalau lucunya kalau menurut saya ya, pemainnya tuh bagus, di klubnya bagus, semuanya bagus. Tapi giliran nyatu tuh agak buyar tuh.
2: Itu di timnas itu. Kalau di timnas itu pemainnya pada bagus, tapi kalau disatuin di timnas beda. Beda sama Italia buyar, atau Prancis. Kan? Iya, benar.
1: Betul.
2: Kalau Italia, Prancis, Spanyol lah mungkin tuh. Ya kalau disatuin mereka match mainnya luar biasa, apalagi kalau Italia saya suka dengan pertahanannya itu tuh. Yang terkenal paling kokoh. Contohnya aja kemarin Barba aja di PSV aja udah luar biasa tuh.
0: Inggris iya itu juga diakui banyak media juga ya kalau memang Inggris tuh apa namanya kegagalan Inggris tuh memang banyak diwarnai dengan kayak gue sama pemain-pemainnya gitu.
1: Betul. Sebenarnya nggak pernah individual kalau ngomongin soal generasinya sampai sekarang juga betul. Sama kan.
0: Iya apalagi betul. Generasi
1: sekarang ada Bellingham misalnya gitu kan. Yeah. Yang udah jelas-jelas bagus atau perform di Madrid kan.
0: Betul. Iya. Yeah. Tapi kalau melihat Inggris yang sekarang, Kang, gimana?
1: Optimis nggak Kang?
2: Kalau Inggris sekarang saya justru nggak optimis, justru saya lebih ke karena lihat saya berdasarkan melihat peringkat dunia ya, nomor satu Spanyol, nomor dua Prancis. Nah itu saya lebih melihat kalau Eropa itu ke situ. Nah kalau untuk apa tim Argentina ataupun salah satu lagi ada satu lagi saya lupa mungkin ya saya sebutkan tim Portugal. Itu momen Messi sama Ronaldo itu mungkin ini momen yang di timnas mungkin ini akan terakhir mungkin ya saya juga nggak tahu ini mungkin itu akan bisa juga Portugal juga itu jadi kuda hitam itu
0: kan kalau nggak salah Inggris datang dengan skuad muda-muda mereka begitu nah melihat itu gimana
2: kan kayaknya ya justru dengan kenapa saya tidak optimis dengan Inggris dengan skuad muda ini. Satu jam terbang di Eropa itu ataupun jam terbang untuk Piala Dunia itu mungkin ya kurang mungkin ya dibanding walaupun banyak pemain-pemain seperti ya Bellingham bermain di Madrid itu di Eropa di liga-liga Eropa top-top Eropa itu ya bagus mainnya tuh cuma kalau jam terbang itu ya saya agak-agak kurang yakin gitu. Itu aja sih sebetulnya kalau untuk
0: apalagi sejarahnya Inggris gitu ya, ya. Bagus main di klub masing-masing tapi bagian ya, masuk
2: itu tim selalu ngekompak. Enggak aja gagalnya kalau nggak nyampe semifinal, udah 16 besar udah itu aja.
1: Tapi kan gini kan, gini bang, kalau kalau sekarang itu kan formatnya baru nih, bukan kayak kemarin
0: Kan jadi
1: yang
0: yang sebelumnya.
1: sebelumnya. Kalau menurut Kang Dirga, ini gimana Kang? Kualitas turnamennya bakal turun atau malah justru malah naik nih Kang dengan format 48 tim ini bang?
2: Kalau dengan format 48 tim ini, saya kira akan lebih, ya mungkin ini dengan mungkin dari apa namanya, dari pihak penyelenggara ya di dunia ini mungkin sudah memikirkan akan ada satu tampilan yang berbeda, yang mungkin akan lebih baik lah, mudah-mudahan yang lebih baik. Karena format ini baru pertama kali mungkin ya Kang digunakan ya Kang ya. Ini kalau dengan format seperti ini, dengan format berapa? Ada berapa ya Kang ya? 104 pertandingan ya kalau nggak salah.
0: Lebih dari 100.
2: Lebih dari 100 ya.
1: Mungkin. Dan banyak debutan yang jelas.
0: Iya banyak sih? Banyak debutan baru. Dan ini juga memang bagian dari strategi FIFA sih untuk bagaimana mengangkat sepak bola tidak hanya soal kompetisinya tapi ininya juga dari segi apa namanya entertainnya juga
1: entertain semakin banyak negara yang masuk kan soalnya kan
0: apalagi di tiga negara nih
1: di tiga negara pertama kali juga sebenarnya
0: pertama kali untuk tiga negara Amerika Kanada
1: Meksiko dan fun fact-nya tuh Meksiko ini jadi negara pertama yang tiga kali jadi tuan rumah Piala Dunia
0: Iya. Oh, iya, betul. Karena memang sebelumnya Meksiko juga
1: pernah dua kali.
0: Mana Kang?
2: Untuk Meksiko ini atau untuk mana ini? Benar-benar saya tak. Ini ya, agak-agak.
0: Untuk tuan rumah Kang.
1: Untuk tuan rumah gimana nih Kang? Kalau ngelihat Meksiko, Kanada, sama
2: saya kira Amerika yang paling Serikat, berpeluang kan? Untuk masuk ke 16 besar itu mungkin Meksiko ya. Kalau Kanada sama AS, saya enggak jago kan.
0: Meksiko ya.
2: Mungkin
0: tapi memang Meksiko.
2: Kalau Meksiko ya mungkin lah, mungkin kalau Meksiko masih masih masih layak diperhitungkan lah untuk masuk ke 16 besar ya, Kang ya.
0: Oke. Okay. Jadi edisi terbaiknya kalau kata Kang Dirga
1: tahun 98. 2010 lah.
0: Gue 2006 sih.
1: Kalau gue tuh sebenarnya suka Itali bang, tapi apek bang kali ini dengan kali berturut-turut kan Dirga. Kalau menurut Kang Dirga nih tiga kali Itali nggak lolos itu karena apa sih Kang? Ada nggak pandangan sendiri Kang soal itu Kang?
2: Kalau pandangan saya mungkin satu, ya jujur ya kurang beruntung. Terus kalau sistem yang mereka gunakan kan counter attack ya. Pertahanannya bagus, tapi nyerangnya itu, strikernya itu tidak terlalu beringas kayak Spanyol, bisa tiki-taka dan lain-lain gitu. Jadi kadang-kadang mainnya itu membosankan kalau memang Italia itu. Tapi sebetulnya kalau pertahanan bagus, cuma mereka itu susah untuk memasukkan apa gol. Kalau dihitung-hitung, kalau saya amati, mungkin koreksi kalau saya salah ya, rata-rata Italia jarang menang besar. Jadi pertimbangannya
1: apa, karena pemainnya juga sekarang nggak kayak dulu kan?
2: Zaman Roberto Baggio atau zaman mungkin Filippo Inzaghi dan lain-lain mungkin ya?
1: Ya kan ada banyak nama besar kan. Kalau itu kayak siapa pemain Italia yang besar itu jadi kayak gitu kan? Retegui paling gitu-gitu aja.
0: Iya memang kayaknya memang Italia jadi krisis striker sih.
1: Krisis iya.
0: Betul. Gattuso bukan sih?
1: Iya Gattuso.
0: Gattuso kan pelatihnya kan?
1: Bukan dong. Udah ganti. Spalletti kalau nggak salah.
0: Itali 2010 padahal 2000 gue sih 2006. Oke, okay, Itali padahal kalau ini gimana Kang? Apa karena Itali itu merubah gaya permainan mereka gitu dari sebelum-sebelumnya, artinya mencoba formal baru. Selama ini kan mereka main dengan mengandalkan pertahanan dan segala macamnya. Nah, kalau sekarang gimana Kang?
2: Gimana? Putus-putus bahasan? Yang terakhirnya?
0: Iya, karena pengaruh merubah gaya permainan mereka begitu. Kalau dulu-dulu kan kuat pertahanannya gitu. Sekarang kan mereka berubah begitu dia permainan mereka.
2: Iya. Mungkin ya mungkin itu juga sih gaya permainan. Terus dari dilihat dari komposisi pemain juga kan banyak yang memang apa baru juga ya, seperti kayak El Shaarawy mungkin ya, kayak gitu, yang apa Matteo siapa yang dari Genoa itu ya, Matteo siapa yang dari Genoa itu ya, terus ada Raspadori yang dari Napoli itu juga lumayan tuh. Chiesa, Juventus, striker. Terus tim-timnya itu apa tersebar juga, ada yang di Liga Inggris dan di Liga Perancis kalau nggak salah ya. Kipernya ya kalau nggak salah, kipernya PSG atau Manchester United ya kalau nggak salah itu ya, dari Italia itu.
0: City. Dia apa Donnarumma.
2: Iya betul betul. Biar Luka Donnarumma ya.
0: Padahal dari segi kualitas pemain seharusnya Itali di atas kertas sih mampu lolos ya. Tapi
2: kayaknya enggak gitu. Iya. Kalau lihat kalau lihat dari striker sekarang itu ya, mungkin kalau saya lihat belum kalau di klub mungkin iya oke. Tapi di sisi liganya sendiri Italia itu sekarang itu nggak terlalu jadi sorotan ya, yang memang yang utama itu, yang terutama yang sekarang disorotannya memang apa Liga Inggris yang sekarang lagi seru-serunya gitu.
0: Dari segi kualitas liganya juga dia turun cuman didominasi Inter aja.
2: Betul, Mila, internisti ya.
0: Berapa musim gitu ya. Kemudian, kandidat kuat.

0: stabil kayaknya. Brazil enggak, Argentina aja saya. Kalau Argentina Belanda, mungkin bisa jadi back to back juga nih.
1: Kalau Belanda, Argentina. Belanda kan?
0: Belanda kayaknya enggak juga, liganya lagi melempem.
2: Tapi kalau Belanda tuh biasanya punya punya kebiasaan ini bang, apa namanya, ngegas di awal pada saat penyisian grup tuh bantai-bantai.
1: Betul betul.
0: Ya.
1: Oh,
0: tapi
1: bahkan
0: penyisian grup bantai-bantai, tapi ya itu nantinya di 16 besarnya atau di semifinal ya udah biasanya. Betul. Yang stabil Spanyol kayaknya, kalau saya lebih ke Spanyol sih.
1: Spanyol ya. Berarti pilihan Kang Dirga
0: Spanyol,
1: Spanyol, Prancis, Argentina, Prancis,
0: Jerman. Argentina sama Jerman sebetulnya. Tapi kalau misalnya ada satu tambahan itu ya untuk dari ini Argentina mungkin bisa back to back juga.
1: Finalnya Kang, finalnya berarti Argentina mana nih?
0: Kalau Argentina Spanyol mungkin lah bisa, boleh. Argentina Spanyol.
1: Argentina Spanyol.
0: Argentina Spanyol.
1: Argentina Spanyol ya. Iya bisa back to back juga Argentina.
2: Bisa,
1: ya?
2: Bisa jadi. Kalau kalau kuda hitam Kang, kuda hitam kalau ada disebut 4 kuda hitam siapa aja Kang?
0: Kuda hitam itu mungkin yang akan menjadi kuda hitam itu kalau saya apa ya, melihatnya dari ada negara baru atau negara-negara lama nih. Kalau saya
2: boleh negara, dari boleh. Negara
0: baru. Kalau negara ini kayak ada, kalau nggak salah tuh kemarin tuh masuk tuh yang Senegal itu bisa jadi kuda hitam. Hmm? Senegal, terus mungkin Portugal, terus empat ya Kang ya? Portugal,
2: boleh empat.
0: Kroasia mungkin ya? Kroasia dan satu lagi saya pegang itu kayaknya bisa jadi Jepang kalau dari Asia.
1: Oke.
0: Jepang liganya Jepang bagus.
1: Jepang punya tren positif.
0: Tren positif ganas, Jepang.
1: Ganas lagi, betul. Ganas Jepang. Tren positif sih
2: Jepang. Kemarin FIFA Match Day itu bagus juga tuh dia tuh.
1: Bahkan lawan Jerman.
2: Brazil juga. Alah juga.
1: Jepang, oh iya Jepang.
2: Kalau Maroko Kang, kalau Maroko kan kalau tahun kemarin, bukan tahun kemarin, edisi kemarin kan apa Maroko nih yang jadi kuda hitam nih, tiba-tiba
0: iya.
2: Masuk ke empat besar kan?
0: Iya. Kalau saya sekarang perkiraan tuh Senegal. Kembali? Senegal kayaknya. Kalau Maroko
2: oh, Senegal enggak, justru.
0: Senegal justru. Saya. Senegal. Jadi Senegal. Ada okay, ada Amerika okay. Latin, ada Afrika, ada Eropa. Jadi lebih berwarna lah untuk ini semua.
1: Ada Asia ya, Jepang ya. Oke. Kemudian Kang, kalau bisa kita mengandai-ngandai nih Kang, yang menggambarkan Persib kira-kira negara mana gitu?
0: Apa untuk ada Persib?
2: Atau etos
1: boleh, atau visi gitu?
2: Visi kan? Boleh.
0: Kisi-kisi ya mungkin Spanyol Kang lah.
2: Spanyol. Persib tuh kalau menurut Akang mirip sama Spanyol berarti kan?
0: Ya kalau Persib sekarang miripnya kayak Italia justru. Dia lebih banyak bertahannya. Iya, lebih banyak bertahannya. Menangnya cuma satu tipis. Kan jarang-jarang menang besar. Terus keduanya juga gaya permainannya emang gaya permainan yang mirip-mirip Italia lah. Mirip-mirip Italia. Bertahannya yang kuat. Tapi di sisi lainnya pas ketika counter attack itu jauh lebih bagus itu kalau untuk di si ini. Sama kayak Italia kalau Persib itu.
1: Pelan-pelan tapi pasti ya?
0: Iya.
2: Sebenarnya tapi mematikan bang. 1-0 tetap menang namanya soalnya.
1: Betul.
0: Yang penting menang, mau 1-0 mau 2-1 yang penting menang. Kan, ya. Iya.
1: Yang penting menang betul.
0: Yang penting bisa juara. Dan bisa comeback. Oke. Okay. Dan bisa comeback, dan itu Italia kan kayak gitu kan, comeback terus kan. Italia juga sama.
2: Betul.

0: Kan, tapi kalau lagi-lagi berandai-andai, menurut Akang kapan
1: Okay.
0: kira-kira Indonesia timnas kita nih bisa join Piala Dunia? Kalau kemarin kan tipis-tipis tuh, kita
1: Nyaris-nyaris aja tuh.
0: salah
1: Nyaris-nyaris
0: hoki
1: kemarin
0: aja.
1: tuh.
0: Betul.
1: Kara-kara aja. Nyaris-nyaris gara-gara pergantian pelatih itu aja cuma mungkin kalau perkiraan saya 8 tahun lah mungkin baru bisa bisa masuk. Kalau 4 tahun ini agak terlalu, sekarang masih harus harus harus apa menata lagi. Kalau kalau kalau kalau saya pikir untuk timnas Indonesia ya, Indonesia ini dalam 4 tahun ini harus menata lagi. Nah, dari 4 ke menuju 8 tahun itu baru itu kita bisa insya Allah bisa masuk. Berarti 2000 berapa ya? Ya 38 ya, kalau salah. 34 ya, 34 ya. Ya mungkin Indonesia bisa kalau 2034 ya. Dengan format ya ditambah ada mungkin untuk pemain naturalisasi dan bibit-bibit muda. Harus okay. harus mendapatkan tempat di timnas juga sih, bibit-bibit muda juga.
0: Betul.
1: Kemarin kebanyakan betul. Juga naturalisasinya sih.
0: Ya. Apalagi sekarang kan slot Asia tuh kan ditambah lagi kan gitu ya kan. Peluangnya jadi
1: ya,
0: lebih
1: makin ya, betul. Yang berat itu kita kan bersaingnya itu sama Jepang, Korea, Arab Saudi, Australia. Itu yang paling-paling berat. Kalau kayak ya maaf-maaf ya, Thailand, Malaysia itu masih bisa dibawa. Tapi kalau Jepang, Korea, Arab Saudi, sama apa Australia itu agak berat juga itu. Kalau buat kita, buat timnas Indonesia ya.
2: Ya. Kang, kalau misalnya ngomongin negara Asia yang punya kans kemungkinan nih selain Jepang ya. Kalau Jepang tuh memang kayak udah ada di level yang berbeda gitu kalau untuk negara-negara Asia. Siapa Kang yang punya kemungkinan untuk bikin kejutan lagi Kang selain Jepang Kang, negara Asia ada gak Kang?
1: Negara Asia, Arab Saudi ya mungkin ya, Arab Saudi bisa, Arab Saudi bisa, Arab Saudi bisa itu Arab Saudi. Kita tuh yang masuk tuh ada Jepang, Arab Saudi, hanya dua ya mungkin ya dari sekarang ada Asia tuh. Ada lagi nggak?
2: Banyak Kang, Korea Selatan.
0: Tapi ke pesertanya kan pun di masih di itu kan?
2: Iya.
1: Bisa Korea sama Jepang itu mungkin Jepang yang pertama, Korea Selatan yang kedua, mungkin Arab Saudi yang ketiga mungkin ya.
2: Australia gimana Kang? Australia Kang?
1: Oh iya, Australia bisa jadi Jepang, Korea, Australia sama terakhir
2: Arab Saudi.
1: Ya.
0: Ya memang negara-negara yang
2: negara kuatnya memang itu sih dari dulu kan.
0: Bisa dibilang langganan Piala Dunia nggak sih?
2: Betul.
1: Langganan. Betul. Itu kan tiap walaupun ada silih berganti, tapi itu mereka langganan masuk wakil dari Asia itu.
2: Betul.
0: Baik, Kang. Penutup Kang, kira-kira gimana harapannya untuk Piala Dunia 2026 Kang?
1: 2026 saya harapannya justru akan lebih dengan format yang baru ini ya, akan lebih menarik untuk tontonannya. Terus keduanya ada kejutan, justru saya pengennya ada kejutan nih, ada kejutan, jangan tim-tim yang itu aja, walaupun saya jagoin Spanyol ya, nanti di final itu atau juaranya tuh tim-tim yang kuda hitam itu. Wow, sebenarnya saya iya. Jadi ada sesuatu yang spesial, ada yang berbeda dari tiap pergelaran Piala Dunia ini. Kalau saya inginnya justru kalau nggak masuk final itu Korea, salah satu aja Korea atau Jepang itu bisa masuk final aja udah okay lah itu harapan kalau dari saya gitu. Mudah-mudahan.
0: Tapi ini potensi sih Kang.
2: Jepang potensi sih.
1: Jepang saya Jepang. Karena lihat-lihat liga aja juga bagus.
0: Siap Kang, hatur nuhun pisan Kang Dirga.
2: Hatur nuhun Kang.
1: Siap Kang, hatur nuhun sama-sama. Buat salam buat teman-teman di RRI Bogor dan RRI semuanya yang seluruh Indonesia. Semoga bisa tetap silaturahmi dan jaya terus di udara gitu. Dan selamat juga itu buat kita bisa RRI bisa nayangin secara langsung Piala Dunia 2026 ya. Lah sangat luar biasa ini. Nanti paling di untuk kedepannya bisa kita bahas lagi untuk apa namanya tiap review pertandingan mungkin atau sebelum pertandingan perkiraan pertandingan itu nanti akan bisa siap, kita kan? Bahas lagi. Oke, okay, Kang.
0: Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Kang. Hatur nuhun, Kang Dirga.
2: Ya, siap, siap.
0: Nah, seru kan tuh kalau ngomongin Piala Dunia emang
2: betul. Ada bisnya sih. Bener, karena memang Piala Dunia sekarang format baru, aturan rumah baru gitu kan, Bang. Yang jelas bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga jadi soal perubahan besar sepak bola dunia juga. Format baru ya kan, generasi baru mungkin juga akhir dari para legenda-legenda lama, Bang.
0: Betul, betul. Apa yang menjadi menarik dari Piala Dunia itu kan adalah ngumpulnya para bintang gitu.
2: Betul,
0: itu juga yang jadi tontonan menarik banget sih.
2: Oke.
0: Okay. Apakah ada kejutan-kejutan seperti
2: yang tadi Kang Dirga bilang?
0: Kan, gitu ya kan? Nanti kita nantikan.
2: Kita lihat aja nanti.
0: Oke. Okay. Baik, nanti kan untuk edisi lainnya, pokoknya bakal banyak obrolan seru terkait Piala Dunia 2026 ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, itu nomor 2 Daily Tambunan balik lagi untuk nemenin kamu. Setelah tadi kita dengerin obrolan tentang Piala Dunia bersama Gelagah dan juga Dimas teman Pro 2 dan juga narasumber, mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita terkait dengan Piala Dunia di mana nih helatan yang kita tunggu-tunggu para pecinta sepak bola setiap 4 tahun sekali. Dan acara seperti itu akan ada banyak ya di selama Piala Dunia ini teman Pro 2, karena kita sebagai official media audio untuk Piala Dunia 2026 ini. Ya sudah kalau begitu teman Pro 2, masih ada beberapa informasi. Oh iya, saya mau ngingetin di jam 9 nanti kita bakal buka topik tentang, kalau Jumat itu tentang apa ya? Sebentar, tentang budaya. Oh iya benar, tentang budaya. Jadi silakan untuk kamu nanti yang kira-kira mau bergabung ya, langsung aja gabung. Nanti ada pertanyaan juga bakal saya share ke kamu terkait dengan pembahasannya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Spada bersama saya Deli Tambunan.

Oke, teman berdua, kita bahas salah satu topik tentang budaya Indonesia nih. Kali ini kita bakal bahas tentang budaya merantau anak Indonesia. Teh, budaya merantau anak Indonesia di era modern ya. Jadi pernah gak sih kepikiran kenapa banyak anak muda Indonesia yang memilih untuk pergi jauh dari kampung halaman untuk sekolah, kerja, atau mengejar mimpi? Nah, ternyata nih, kebiasaan ini bukan sekedar tren modern ya, tapi juga bagian dari budaya Indonesia yang sebetulnya sudah ada sejak lama, si budaya merantau ini. Di beberapa daerah seperti Minangkabau, Bugis, hingga Batak ya, merantau itu bahkan dianggap sebagai proses pendewasaan diri. Jadi anak muda itu diajarkan untuk berani keluar dari zona nyaman, belajar mandiri, dan membawa nama baik daerah asalnya. Nah, menariknya nih, di era digital sekarang, budaya merantau ini punya bentuk baru. Bukan cuma pindah kota atau negara, tapi juga membangun jaringan, komunitas, dan juga peluang lewat dunia modern. Begitu ya, jadi kita bakal bahas nih budaya merantau anak Indonesia di era modern, tentang perjuangan, mimpi, dan juga identitas anak muda Indonesia di tengah perubahan zaman. Nanti bakal saya share satu persatu poinnya ya, teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio.

Siloun 7 dengan Sederhana atau Pro 2 ya. Ini adalah single terbaru dari Siloun 7 yang tetap berkarakter Siloun 7 ya, tidak berubah. Dan harapannya katanya bisa diterima oleh semua kalangan teman Pro 2. Yuk kita bahas yuk tentang topik hari ini, tentang budaya merantau nih. Jadi nih, teman Pro 2, budaya merantau ini sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di Minangkabau dan juga Bugis. Dan merantau dianggap sebagai cara untuk mencari pengalaman hidup, ilmu, dan juga kesempatan baru. Bagi anak muda, merantau ini bukan cuma soal pindah tempat ya, tapi juga belajar mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Banyak anak muda yang merasakan kehidupan mandiri saat kuliah atau bekerja di luar kota. Mulai dari ngatur keuangan, masak sendiri ya, sampai membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dan pengalaman ini sering dianggap berat, tapi juga membentuk mental yang lebih kuat serta dewasa. Kalau misalnya dulu ya, merantau itu berarti sulit berkomunikasi dengan keluarga. Sekarang kan teknologi udah canggih nih, membuat semuanya kerasa lebih dekat lewat video call, media sosial, chat ya. Dimana anak rantau tetap bisa terhubung dengan keluarga dan juga teman di kampung halaman. Dan ini menunjukkan bagaimana budaya lama bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern. Kalau misalnya kamu nih, ini kalau misalnya kamu ya harus merantau demi mimpi atau karir, kira-kira kota mana yang pengen kamu tuju? Terus kenapa alasannya? Yuk, bisa di-share di 0811 111 5222 teman Pro 2 ya. Saya tunggu jawabannya sekarang, oke? Okay?

Kita bahas lagi nih tentang budaya merantau yang identik sama anak-anak Indonesia, Tompro 2 ya. Gede banget nih suaranya. Jadi nih Tompro 2, anak rantau itu sering membawa budaya daerahnya ke tempat baru ya. Mulai dari makanan khas, logat, bahasa daerah, musik, sampai tradisi komunitas. Maka dari itu ya, budaya Indonesia ini tetap hidup dan menyebar ke berbagai kota, bahkan negara, lewat generasi muda yang merantau. Nah, kalau misalnya kamu nih harus merantau demi mimpi atau karir, kota mana yang pengen kamu tuju dan kenapa alasannya? Yuk bisa di-share di 0811 111 5222.

0: Aku pergi dulu ya, Bu.
1: Bentar dulu. SIM udah dibawa.
0: Udah, Bu. STNK juga udah, Bu. Tenang aja, atuh.
1: Pakai helmnya yang betul dong, Nak.
0: Lah, ini udah betul kok, Bu. Kan udah dipakai di kepala, bukan di perut.
1: Kamu ini, maksud ibu, pakai helmnya harus dikancingkan rapat sampai bunyi klik gitu loh.
0: Iya, ini juga udah sampai bunyi kok, klik tuh, ya kan bunyi?
1: Gitu dong. Nih, ibu nitip beliin terasi 5 kilo.
0: Hah? 5 kilo? Aduh.

Kita mulai bacain WhatsApp dari kamu ya, teman Pro 2. Yang pertama ini, pertanyaannya tadi saya ingetin lagi ya. Pertanyaannya itu, kalau kamu harus merantau demi mimpi atau karir, kota mana sih yang pengen kamu tuju dan kenapa? Yang pertama ada Iqbal di Yasmin. Wah, Iqbal bilang pengen ke Bandung karena suasananya kreatif dan cocok buat anak muda. Sedap ya. Ada juga Nadia di Cibinong. Kalau Nadia bilang aku maunya ke Jogja Del, pengen suasana belajar yang nyaman. Cocok. Kota pelajar ya kan. Sedangkan kalau Fahri di Parung, dia bilang pengen ke Jakarta sih karena peluang kerja lebih banyak. Okay. Sedangkan Mei di Bojonggede bilang katanya kalau aku pengen ke Bali Del karena industri kreatifnya berkembang banget. Semuanya recommended sih Tram Pro 2 ya. Mudah-mudahan nih mimpi kamu bisa terwujud ya untuk yang ngasih respons. Untuk yang sekedar mendengarkan juga, mudah-mudahan ya mimpi kamu juga bisa terwujud nih. Kalau misalnya pengen merantau keluar kota, ingin mempunyai karakter yang lebih baik, mandiri ya. Semoga semuanya dilancarkan. Amin.

Oke, teman Pro 2, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Makasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan saya bersiaran dari tadi pagi. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama ya. Saya bakal nemenin kamu lagi dari pagi buta lagi, teman Pro 2 ya. Oke, Deli Tambunan pamitan dulu. Sampai jumpa lagi, bye-bye.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Produe, selamat siang. Selamat datang di Produe FM di Santai Siang. Kali ini barengan sama gue Adam, teman Produe, yang siap menemani santai siang lo, teman Produe. Anyway, teman Produe, seperti biasa di siang hari ini waktunya kita buat bacain dan muterin requestan dari lo, teman Produe. Jadi buat lo yang pengen lagu favorit lo diputerin di Produe FM, request banyak-banyaknya di 0811-111-5222. Jangan lupa formatnya nama, terus lokasi, baru lagu requestan lo, teman Produe. Kalau mau ada pesan-pesan, curhat-curhat dikit boleh juga kok, teman Produe. Anyway, sebelum kita berbincang lebih jauh, gue mau muterin lo lagu-lagu enak dulu nih. Ada dari Jason Derulo dengan Savage Love. Enjoy!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Tak ada yang sepertimu dari Roni Parulian, teman bro 2. Ini definisi mencintai ugal-ugalan banget gak sih teman bro 2? Kayak lo mencintai bukan karena keadaan, bukan karena gak laku, bukan karena gak ada pilihan, tapi lo memilih teman bro 2. Walaupun begitu banyak cinta yang coba-coba merayu, tapi tak ada yang sepertimu. Itu tuh menurut gue udah definisi dari cinta ugal-ugalan sih. Anyway teman bro 2, kita lanjut bacain requestan dari lo yang udah masuk ya. Ada dari siapa nih, kita baca dulu teman bro 2. Ada dari Dinda di Dramaga, katanya, "Selamat siang Pro 2 FM, aku Dinda di Dramaga, mau request lagunya Dua Lipa yang New Rules." Oke, siap Dinda, nanti akan diputarkan. Terus ada juga Fajar di Citerep yang minta lagunya ada band yang Karena Wanita. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama lagu pilihan teman Pro 2 berikut ini.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada requestan yang udah masuk nih dari siapa nih? Kita bacain dulu ya, teman Pro 2. Ada requestan yang masuk dari Yoga di Sukaraja, katanya minta diputerin lagu One in a Million dari T5 Big Family. Terus ada juga dari Bahrum yang katanya minta diputerin lagunya Bahagia Lagi dari Pici Kota. Oke, kalau gitu nanti kita cariin dulu lagunya ya buat Bahrum. Tapi kita puterin dulu ini lagu One in a Million dari T5 Big Family. Enjoy.

0: Tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Produa FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Produa, ada kabar yang lumayan mengejutkan nih dari YouTuber gaming bernama DVS, teman Produa. DVS Quad ya, yang dilaporkan terkena ban permanen setelah mengupload gameplay bocoran Forza Horizon 6 sebelum gamenya dirilis, teman Produa. Jadi video berdurasi sekitar 45 menit yang diunggahnya itu, yang diupload sama dia itu, memperlihatkan gameplay dan build leak dari Forza Horizon 6 ya, yang beredar di internet beberapa hari sebelum early access dimulai. Namun karena username Xbox miliknya terlihat jelas di video itu, akun DVS Squad akhirnya dengan mudah terlacak oleh Playground Games, teman Produa. Dan gak lama setelah viral akunnya, videonya, teman Produa, akun Xbox miliknya langsung terkena suspend dengan alasan cheating atau unallowed modding, teman Produa. Yang bikin heboh, durasi ban-nya itu tercatat sampai 9.999 atau sekitar 96 juta jam. Itu kan ban permanen ya sebenarnya. Siapa juga yang mau nungguin 69 juta jam gitu maksud gue. Oke deh teman-teman, nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya setelah lagu yang mau lewat berikut ini.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Saatnya info Pro
3: 2. Selamat siang teman Pro 2. Inilah info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Adam dan inilah info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2. Komisi Pemilihan Umum atau KPU diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait penggunaan helikopter saat kunjungan kerja. Pengaduan tersebut diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang menilai penggunaan helikopter itu perlu dijelaskan kepada publik. Dalam laporan itu, KPU disebut menggunakan helikopter untuk perjalanan dinas ke beberapa daerah termasuk wilayah Papua. Sementara itu, DKPP menyatakan akan memproses aduan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. Kita masuk ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim disebut merasa patah hati usai jaksa menuntut hukuman 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan kuasa hukumnya setelah sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam tuntutannya, jaksa menilai Nadiem terbukti terlibat dalam kasus yang menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah. Sementara itu, pihak Nadiem menyatakan akan mengajukan pembelaan atau pleidoy pada sidang berikutnya. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siang hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan kita lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Brodu FM, teman terbaik kamu. Teman Brodu, udah ada requestan yang masuk lagi nih dari Iman di Sentul. Teman Brodu katanya mau request lagu Teruntuk Mia. Terima kasih Kak katanya. Terima kasih kembali Iman udah request. Buat lo yang belum request, request sebanyak-banyaknya teman Brodu di jam request kita dari jam 10 sampai dengan jam 1. Supaya apa? Supaya lagu favorit lo masuk ke dalam chart lokal dan chart nasional kita, teman Brodu. Oke deh kalau gitu, ini dia Teruntuk Mia dari Nuh, spesial buat Iman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Falling in Love at the Coffee Shop dari London Pick, teman bro, dua sekaligus menjadi lagu terakhir yang gue bawain sebelum kita akan bergabung ke siaran langsung salat Jumat, teman bro dua. Waktu Jumat hari ini jatuh pada pukul 11 lewat 53 menit. Nanti bakal kita dengarkan khotbah dan rangkaian salat Jumat lah ya. Seperti biasa teman bro dua. Oke deh kalau gitu sambil menunggu gue bakal muterin lagu-lagu religi dulu sampai nanti tiba waktunya azan Jumat.

Sebagai seorang manusia, kita mengetahui bahwa dunia ini tidak abadi. Dan sebagai orang beriman, kita percaya bahwa akhirat telah menanti.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

0: Saatnya menyimak siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Siapkan hati, luruskan niat, dan tingkatkan kehusuan ibadah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. أشهد أن لا أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الحمد لله الحمد لله الذي شرع لعباده شرائع الدين وفضل أياما على أيام لزيادة اليقين وجعل الحج مظهرا للتقوى والخشوع من الطاعة إلى المخلصين وخلف من استطاع إليه سبيلا ليكون من الحاجين والمعتمرين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah membawa kita semua ke tempat ini dengan kesehatan, dengan iman, dan dengan Islam yang masih penuh dan utuh di dalam hati kita. Sehingga hal itulah yang mendorong kita untuk melaksanakan, bergegas meninggalkan segala aktivitas menuju ke tempat ini secara ikhlas untuk melaksanakan ibadah mahdhah padanya. Salawat dan salam mari kita sama-sama gaungkan, lantunkan senantiasa bergema memenuhi seisi langit dan seisi makhluk yang ada di bumi. Haturan salawat dan salam kita limpahkan senantiasa kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada segenap umatnya, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya sebagai khatib berdiri di tempat dan di singgasana yang mulia ini berpesan kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada seluruh jemaah yang hadir umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekalilah hidup kita dengan takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian semua untuk kehidupan di dunia yang singkat maupun kehidupan di akhirat yang abadi dengan bekal takwa. Fa inna khairaz zadi, karena sesungguhnya sebenar-benarnya sebaik-baiknya bekal at-taqwa adalah ketakwaan. Kaum muslimin rahimakumullah, mendekati musim haji kita bisa melihat jutaan jemaah mulai mendatangi dua haramain, dua tanah suci yaitu Makkah dan Madinah. Mereka datang dari berbagai pelosok negeri, penghujung negara, datang dari berbagai tempat untuk satu tujuan, yakni melaksanakan ibadah haji. Dan pada kesempatan itu tidak ada lagi label, tidak ada lagi perbedaan antara kaya dan miskin, tidak ada lagi dipisahkan antara kiai dan santri, antara pejabat dan rakyat. Tidak ada lagi sekat
antara orang kaya dan orang miskin. Tidak ada lagi gelar bintang dan semua status yang dibanggakan. Ketika kumpul di satu tempat yang bernama Arafah, semua berkumpul dengan berbalut hanya dua helai kain putih. Berbusana kafan, berbusana yang tidak ada sama sekali kebanggaan dan pengakuan. Siapa saja yang datang ke sana, semua hanya mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik, Allahumma labbaik. Kami datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Dan saat kita datang kepada Allah, bekal sebaik-baiknya adalah ketakwaan kita kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, ibadah haji mengingatkan kembali kepada sebuah kisah panjang tentang ketaatan seorang hamba dengan keluarganya, yakni pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengantarkan Sayyidah Hajar sekaligus putranya Sayyidina Ismail di satu tempat. Beliau meninggalkan Hajar dan Ismail di satu tempat yang tempat itu tandus, tidak ada sumber dan pengharapan untuk hidup di sana. Nama gurun tersebut, nama rimba tersebut adalah Bakkah saat itu. Kota tua, tempat tua yang tidak disentuh oleh kehidupan, yang tidak ada sama sekali sumber kehidupan. Di saat seperti itu, Sayyidina Ibrahim meninggalkan dua keluarganya itu, putra sekaligus istri tercinta. Lalu pada saat Ibrahim berpamitan, Sayyidah Hajar bertanya, "A'allahu amaraka bihadha? Apakah Allah perintahkan untuk urusan ini padamu?" Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, "Na'am." "Bala." "Betul, Allah lah yang menugaskan untuk saya menghantarkan kalian di sini." Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Hajar? Sayyidina Hajar, beliau berkata, "Innallaha la yudhi'annallah." Sesungguhnya Allah tidak akan meninggalkan kami, tidak akan luput dari pandangan kami, dan tidak mungkin sekejap mata pun untuk memelihara, tidak memelihara kami. Keyakinan dan keteguhan ketaatan seorang Hajar ibu dengan Ismail merupakan sebuah ketaatan total, di mana sudah tidak ada lagi keraguan apakah dapat makan atau tidak, apakah mendapatkan perlindungan untuk dari hujan atau dari kekeringan, tidak. Mereka yakin kalau Allah yang menugaskan ke sini, niscaya Allah tidak sekejap mata pun meninggalkan hambanya. Kemudian pada peristiwa kurban, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berseru berkata kepada putranya, "Ya bunayya inni aro fi manami an adbahuka." "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi untuk menyembelih kamu esok hari di hari Arafah." Apa kata Nabiullah Ismail alaihissalam saat itu padahal masih kecil, dengan ketaatan total, dengan kepasrahan pada kehendak Allah, "Ya abati if'al ma tu'mar." "Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan padamu, apa yang telah diperintahkan padamu." Karena Allah tidak mungkin akan memberikan perintah tanpa ada way out atau solusi, atau memberikan sesuatu yang terbaik buat hambanya. Inilah ketaatan tiga manusia, di mana ada ayah, ada istri, ada anaknya, yang sama-sama taat total kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga sampai saat ini syariat haji diabadikan dan dilaksanakan pula oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Masjidil Haramlah kita bisa melihat musim atau peninggalan-peninggalan, di mana orang-orang yang soleh selalu meninggalkan bekas dan asar yang baik. Ada namanya Hajar Aswad, yaitu untuk mengenang seorang istri dan ibu yang solehah, yang taat pada Allah. Ada Hijr Ismail, setengah lingkaran di seberang Ka'bah. Ada juga yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Di sana juga tempat untuk mengingatkan kita kembali
bahwa seseorang yang taat kepada Allah niscaya akan abadi dan akan dikenang sepanjang masa. Kembali kita yang di sini kaum muslimin rahimakumullah, bilapun kita belum beribadah haji secara melangkahkan kaki, mari kita laksanakan ketaatan total untuk melaksanakan haji secara hati. Karena intinya haji kepada Allah adalah kepasrahan total saat kita menjalankan perintah-perintah Allah. Kiai Haji Maimun Zubair, salah satu ulama kita yang meninggal di Ma'la, yang meninggal dan dikuburkan di Ma'la, beliau berpesan, yang penting bukan jasadnya yang sampai ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, tapi yang terpenting hati yang bisa sampai kepada Allah. Mungkin bisa saja kita badan di sini, kita tubuh di sini, namun kita bisa meraih haji mabrur dengan ibadah dan totalitas kita lillahi ta'ala, kita kepada Allah, meninggalkan semua atribut saat kita melaksanakan ibadah, menebar manfaat, memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada sesama. Karena Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya berkata bahwa ziyadatul amali alamatun minal qabuli fil ibadah, tambah-tambahnya amal, tambah-tambahnya ketaatan adalah salah satu tanda bahwa ibadah hajinya mabrur. Bila pulang haji makin baik, mabrur. Bila pulang haji makin soleh, mabrur. Bila pulang haji makin taat kepada Allah, mabrur. Bilapun kita di sini yang tidak berhaji, tapi tiap hari makin meningkat amal ibadahnya, maka sudah pasti itu tanda-tanda kemabruran. Menurut para ulama, tanda-tanda kemabruran ibadah kita adalah bertambah takut, bertambah taat, bertambah cinta, bersama kesengsem untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga meskipun belum kaki kita yang kesana, tapi hati kita sudah sama-sama ikut melaksanakan rangkaian ibadah haji, yakni melaksanakan semua perintah Allah secara total dan penuh ketaatan padanya. Barakallahu li walakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fataqabbal minna wa minkum innahu huwas

0: 们。
1: Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduh wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma fa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil gurar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil karim. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama sambut bulan suci, bulan yang baik, bulan haji, dengan berbagai macam amalan dan peningkatan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, supaya kita bisa bersama-sama melambaikan tangan kepada Allah untuk senantiasa mengiyahkan, menyahut panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik saat kita diperintahkan salat. Kita ucapkan labbaik saat kita diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Kita ucapkan labbaik saat kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama. Kita ucapkan labbaik, kami datang untuk memenuhi perintah dan panggilan-Mu ya Allah. Karena itu adalah kalimah penyahut dari seorang istri yang mulia, Sayyidah Aisyah, ketika dipanggil dan ditugas oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita, tundukkan kepala kita, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan perlindungan kepada kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan dosa orang tua kita, Allah ampunkan dosa seluruh muslimin muslimat. Lalu Allah jadikan para jemaah hujjaj dari tanah air dan dari seluruh alam, semoga menjadi haji yang mabrur, selamat dan lancar dalam menjalankan ibadah di sana pun melaksanakan ibadah kita di sini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sallima wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amina ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واهلك الكفرة والرافضة والمشركين. دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسأله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
0: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Oh, gue balik lagi nih teman Produa setelah tadi rangkaian lagu-lagu religi setelah siaran langsung sholat Jumat teman Produa. Dan gue mau ngingetin ke lo kalau RRI Bogor itu punya program yang namanya Halo RRI teman Produa. Apa tuh Halo RRI? Halo RRI adalah program di mana lo bisa menyampaikan keluhan, aduan, pertanyaan, bisa juga masukan teman Produa untuk pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang masih kurang teman Produa, terutama itu ya. Bisa juga aduan-aduan lainnya seperti informasi orang hilang dan lain sebagainya gitu, itu bisa juga lo sampaikan ke Halo RRI teman Produa, yang nantinya bakal kita teruskan ke pihak-pihak terkait supaya bisa didapatkan solusinya. Dan Halo RRI itu siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz dan FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan AM 1242 kHz teman Produa. Dan walaupun siarnya hanya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, tapi lo juga bisa menyampaikan semua aduan lo kapanpun, dimanapun teman Produa gitu. Jadi sampaikan aja secepat-cepatnya, kayak sekarang nih kan tadi udah lewat Halo RRI-nya jam 9 pagi. Lo sampein sekarang aja gak apa-apa, langsung kita proses, tapi nanti akan kita siarkannya di hari Senin berarti teman Produa gitu. Tapi tetap langsung diproses kok, gak ditunggu sampai hari Senin dulu baru laporan lu kita proses teman Produa. Jadi jangan bingung lagi kalau ada yang mengganjal di hati, langsung aja aduin ke Halo RRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman terbaik.

0: tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

Bola. Prodo FM, teman terbaik kamu, sudah waktunya kita memasuki ngerti bola, teman Prodo, walaupun gue gak ngerti-ngerti banget soal bola ya. Ada kabar pertama datang dari Belanda yang optimis katanya bisa mengakhiri catatan nyaris juaranya, quote-unquote, teman Prodo. Padahal pada di Piala 2026 mendatang gitu. Karena kan tim ini udah tercatat 3 kali nih jadi runner up tapi kagak menang. Yaitu masuk di edisi 1974, 1978 sama yang terakhir 2010, teman Pro 2. Masuk final aja tapi enggak menang, cakep. Di bawah pelatih Ronald Koeman, teman Pro 2, katanya kekuatan Belanda dinilai ada pada lini pertahanan dan keseimbangan permainan di lini tengah nih. Dengan kombinasi pemain yang berpengalaman dan generasi muda, teman Pro 2. Jadi Belanda diprediksi punya peluang besar melangkah jauh sekaligus mengakhiri kutukan tanpa gelar juara dunia itu. Tapi kita lihat aja, teman Pro 2, apakah benar atau hanya angan dan cita-cita. Kita lihat aja nanti gimana. Karena kan bola itu bundar, teman Bro 2. Anything can happen. Anything could happen, teman Bro 2. Oke, lanjut lagi ke informasi berikutnya yang datang dari timnas Perancis, teman Bro 2. Jadi Didier Deschamps itu mempertahankan mayoritas pemain inti untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Dan keputusan ini menunjukkan fokus Perancis dalam menjaga stabilitas pemain menjelang turnamen besar tersebut. Jadi skuad Les Blues kembali dipimpin sama Kylian Mbappe di lini depan dengan dukungan sejumlah pemain berpengalaman dan talenta muda di berbagai lini. Perancis sendiri kembali menjadi salah satu favorit juara nih, teman Bro 2, dengan kombinasi pemain senior dan generasi muda yang dinilai mampu menjaga keseimbangan permainan tim. Oke deh, teman Bro 2, itu dia tadi ngerti bola edisi kali ini. Nanti kita ketemu lagi besok, teman Bro 2, di jam yang sama untuk ngerti bola. Kalau sekarang kita lanjut dulu ke rangkaian acara yang berikutnya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Udah tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjutin lagi ngebahas seputar dunia olahraga ya, teman Pro 2. Ada kabar dari pebulu tangkis Indonesia nih, Ubed, yang mengaku kesulitan keluar dari tekanan permainan Jeon Heok Jin di Thailand Open 2026. Jadi dalam pertandingan itu, Ubed tuh harus mengakui keunggulan wakil dari Korea Selatan itu setelah mendapat tekanan sejak awal pertandingan, teman Pro 2. Dan Ubed mengatakan dirinya sempat mencoba mengubah pola permainan, tapi lawan tampil lebih konsisten dan sulit dikendalikan. Walaupun gagal melaju lebih jauh, Ubed tetap menjadikan hasil ini sebagai bahan evaluasinya dia, katanya, teman Pro 2, untuk meningkatkan performanya di turnamen berikutnya. Ya, semoga performanya beneran meningkat pesat ya, teman Pro 2, dan bisa membawa kontribusinya terhadap negara kita, teman Pro 2, Indonesia tentunya. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan informasi olahraga lainnya setelah lagu-lagu berikut ini. Ada Anxiety dari Douchi, teman Pro 2.

Oke, salam dari ASKI Kota Bogor. Saya Ketua ASKI Kota Bogor.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, gue mau ngingetin nih, kalau di era digital ini kan update informasi itu penting banget ya. Kayak kalau lu gak update, lo gak relevan dengan teman-teman lo, lo gak bisa ngobrol, lo gak asik, lo gak seru gitu. Tapi teman Prodo, tetap nih update-nya harus dari sumber-sumber yang terpercaya gitu. Karena sekarang ada kabar gembira buat lo, lo bisa dapetin semua informasi, berita terkini, info musik, gaya hidup, sampai dengan kabar lokal lewat website rri.co.id, teman Prodo. And yes, lo bisa akses semuanya langsung dari smartphone lo, jadi gak perlu ribet, tinggal buka browser aja, ketik rri.co.id, dan semua info hits langsung ada di tangan lo. Cepat, akurat, dan yang pasti terpercaya, teman Prodo. Coba deh, cek sekarang.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Prodo FM teman terbaik kamu, teman Produes. Kalau tadi kita udah bahas soal sepak bola dan bulu tangkis, sekarang kita geser ke informasi olahraga, tapi ini di dunia balap teman Produes. Jadi mantan pembalap nasional Ananda Mikola ini baru aja resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, teman Produes. Jadi penunjukan ini menjadi bagian dari langkah penguatan pengelolaan sirkuit Mandalika dan pengembangan sport tourism di Indonesia, teman Produes. Jadi Ananda Mikola dinilai memiliki pengalaman panjang di dunia motorsport nasional maupun internasional, termaksud dalam pengelolaan ajang balap gitu. Jadi dengan jabatan barunya ini, Ananda diharapkan mampu memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi motorsport kelas dunia, teman Produes.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Brodu FM, teman terbaik kamu. Teman Brodu, ada kabar menghebohkan dari Blok M nih. Bukan ada makanan viral teman Brodu, kalau sekarang ada parkiran viral teman Brodu. Jadi pansus tata kelola perparkiran DPRD DKI Jakarta, gue susah banget bacanya, menyegel 6 pintu parkir Blok M Square pada hari Senin kemarin teman Brodu. Setelah menemukan operator swasta Best Parking ini memungut biaya parkir tanpa izin resmi selama 3 tahun terakhir, yang pendapatannya itu fantastis sekali teman Brodu. Jadi ditaksir mencapai lebih dari 100 juta per hari teman Brodu. Dan gak hanya itu, selama 15 tahun beroperasi, data yang dilaporkan ke Bapenda diduga tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Jadi potensi kerugian negara akibat manipulasi data dan pengemplangan pajak daerah itu ditaksir atas 50 miliar rupiah teman Brodu. Di atas 50 miliar ya. Duitnya gede banget sebenarnya, kalau misalnya dikasih ke gua udah sampai bulan kali. Jadi pasca penyegelan di Sub DKI langsung mengambil alih operasional. Jadi selama masa transisi itu parkir di Blok M Square digratiskan hingga sistem baru yang cashless transparan siap dioperasikan. Dan pansus juga merekomendasikan agar Best Parking tidak lagi diberi izin operasional meski mereka bersedia membayar denda. Sepakat teman berdua, jangan dikasih kesempatan lagi lah. Kalau udah jelas punya mensrea, punya niat buruk, mau meraup cuan dari apa yang seharusnya jadi hak milik rakyat, jangan dikasih kesempatan lagi gak sih? Oke teman berdua, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya setelah lagu yang berikut ini. Ada Anci.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Samson, teman berdua. Teman berdua, ada kabar yang apa ya, membingungkan. Jadi ada seorang perempuan yang mengaku menangis saat diperiksa bea cukai di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Guangzhou, teman berdua, China ya. Karena membawa mainan, kartu dan stiker Pokemon di dalam jumlah yang cukup banyak gitu. Awalnya koper besar itu dibuka dan isi mainan Pokemon dan stikernya itu dilihat gitu. Dan sudah diberikan invoice pembeliannya, tapi pihak bea cukai tetap tidak percaya dengan harga yang tertera gitu katanya. Dan juga dia mengaku kalau kartu Pokemon tersebut adalah oleh-oleh untuk anaknya yang dia beli di pasar mainan Guangzhou, teman berdua. Dan terkait keluhan tersebut, bea cukai Soekarno-Hatta menjelaskan setiap penumpang itu mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak maksimal $500, teman berdua, atau 8,8 juta gitu. Kalau lebih dari itu harus bayar bea pada saat masuk dan kena pajak gitu, teman berdua, kata kepala kantor pelayanan utama bea cukai Soekarno-Hatta gitu. Tapi emang kalau ngomongin soal si kartu Pokemon ini, belakangan lagi jadi tren, teman berdua. Bahkan ada beberapa influencer yang bilang kalau ini bisa jadi investasi lah, gacha lah dan lain sebagainya gitu, teman berdua, dengan harga-harga yang fantastis gitu kalau lu dapet yang rare-nya, teman berdua. Tapi ya, namanya negara pasti punya aturannya sendiri-sendiri ya. Memang harus ditegakkan gitu, walaupun kesannya kayak cuma mainan, tapi kalau memang ternyata harganya di atas yang di apa namanya, yang dibebaskan oleh negara, tetap harus kena biaya pajak. Hanya saja harus dipastikan kalau benar-benar barangnya itu di atas bea masuk ya, yang dibebaskan, teman berdua. Jangan sampai salah harga gitu. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi setelah lagu berikut ini. Ada Tutur Batin dari Yura Yuanita.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Udah tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

True 2 FM, teman terbaik kamu, buat lo yang kerja atau beraktivitas di luar Bogor tapi tetap pengen dengerin siaran Pro 2 FM RRI Bogor, lo bisa download aplikasi yang namanya RRI Digital, teman Pro 2. Di mana di aplikasi itu lo bisa stream siaran kita, siaran kami dari mana aja dan kapan aja, teman Pro 2. Langsung dari smartphone lo. Aplikasinya juga tersedia di Play Store dan juga App Store, teman Pro 2, tergantung device apa yang lo gunakan gitu. Cuma tinggal lo cari aja RRI Digital, langsung ketemu, langsung download, terus langsung stream siaran kita. Dan di aplikasi itu juga ada beberapa fitur kayak live chat, di mana lo bisa chattingan sesama pengguna RRI Digital dan juga sama gue penyiarnya, teman Pro 2 tentunya. Dan juga ada podcast di sana, terus ada mini drama. Kalau lo ketinggalan mini drama kita yang tayang, yang siar setiap hari Sabtu malam, teman Pro 2 lo bisa tonton ulang di sana, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2. Sekali karena sekarang sudah mau jam 3, ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita, teman Pro 2. Terima kasih banyak buat lo yang udah beratensi di siang hari ini, buat lo yang udah request, terima kasih banyak gue ucapkan. Dan buat lo yang belum request, bisa request lagi besok di jam yang sama, mulai dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Oke, kalau gitu gue Adam pamit dari ruang denger lo, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Cheer, your partner in fun, Lati Putri.
1: Teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Di hari Jumat 15 Mei 2026 aku balik lagi di Sore Ceria nemenin long weekend kamu. Yes. Dari kemarin udah liburan, sekarang hari ini juga apa ya namanya, yang biasanya kita mengharapkan situasi Kota Bogor macet tiap weekend gitu ya. Tapi dari kemarin udah mulai di hari libur, cukup kondusif ya, kondisi jalanan sampai hari ini juga masih cukup relatif kondusif dan aman lah. Cuman padat-padat dikit aja, gak ada kemacetan yang gimana banget gitu ya. Tapi aku gak tahu sih kalau daerah Puncak ke sana ada yang liburan ke Puncak juga gak sih teman berdua? Atau kamu memutuskan untuk, karena liburnya lumayan panjang gitu ya di minggu ini, pengen liburan yang agak jauh ya, keluar kota atau bahkan keluar negeri gitu teman berdua ya. Yang pasti dari manapun kamu liburan, kamu tetap bisa terkoneksi dengan Pro 2 FM Bogor kalau kamu dengerin lewat live radio streaming di aplikasi RR Digital. Jadi tetap bisa ikutin Sore Ceria dari mana aja dan kapan aja, langsung dari handphone kamu. Jadi sebelum berangkat liburan kemana-mana, download dulu sekarang gratis di App Store ataupun juga di Google Play Store RRI Digital. Nanti habis download kamu tinggal sign up, langsung bisa dengerin live

kita ramaikan perhelatan Piala Dunia dengan semangat untuk kemenangan yang paling berprestasi, dan semoga Argentina

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi Hari Keluarga Internasional tuh mulai diperingati dari tahun 1993 lewat resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan momen ini juga jadi ruang untuk membahas persoalan yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga di berbagai negara. Lalu ada Hari Penolak Wajib Militer Sedunia atau International Conscientious Objectors Day. Ini juga diperingati sejumlah negara di dunia ya, dan ini ditujukan untuk menghormati individu yang menolak wajib militer karena alasan keyakinan pribadi maupun moral. Hari Penolak Wajib Militer Sedunia ini mulai diperingati di era 80-an sebenarnya di sejumlah negara dunia, tapi somehow aku baru dengar soal, kalau aku pribadi baru dengar soal hari ini. Ada Hari Penolak Wajib Militer Sedunia gitu, teman pro dua ya. Dan peringatan ini biasanya diisi kampanye damai dan isu hak asasi manusia terkait kebebasan hati nurani gitu. Lalu ada Hari Aspal Sedunia. Ini berkaitan dengan sejarah penggunaan aspal tentunya, dan juga aspal ini dalam pembangunan jalan ya, dan juga infrastruktur modern di dunia itu mulai dikenal, dan aspal jadi material penting sebagai pendukung pembangunan transportasi karena dia kuat banget dan tahan lama untuk dilewati berbagai kendaraan gitu ya. Jadi momen ini memang diperingati untuk mengapresiasi perkembangan teknologi konstruksi jalan dari masa ke masa. Lalu ada Hari Asisten Virtual Internasional atau Virtual Assistance Day, teman pro 2 ya, yang diperingati secara global di berbagai negara. Peringatan ini ditujukan untuk menghargai perannya asisten virtual dalam mendukung pekerjaan administrasi dan komunikasi digital.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

teman berdua di musim-musim seperti ini ya, kadang-kadang di saat hujan gitu kita suka ngidam jajanan-jajanan yang tradisional yang jadi comfort food buat kita. Walaupun kayak setiap ada jajanan yang baru gitu ya di media sosial, di TikTok, dicobain sama influencer. Setiap jajanan yang viral dan baru rasanya ingin coba. Tapi di saat-saat tertentu, di saat musim hujan, terus kalau di momen-momen tertentu kita pengen jajan gitu ya, seringnya sih baliknya ke snack-snack atau jajanan tradisional, karena memberikan rasa nyaman. Gak cuman kenyang aja di perut, tapi juga kayak memberikan rasa nyaman di hati, ya gak sih? Kenapa beberapa makanan disebut comfort food? Itu biasanya kayak ngingetin sama dari mana kita berasal. Terus biasanya dari mana kita berasal itu sesuai juga dengan selera yang ada di lidah kita, ya kan? Jadi defaultnya lidah kita tuh memang sesuai dengan dari mana kita berasal, atau minimal makanan yang biasa dimasak di rumah oleh orang tua kita gitu ya. Itulah yang disebut comfort food. Termasuk ada jajanan tradisional yang kayaknya walaupun di luar sana tuh banyak jajanan viral yang suka kita coba every once in a while, kalau defaultnya pengen jajan, pengen cari kenyamanan, apalagi di saat patah hati, menghibur hati, pengen mood lebih baik gitu ya, itu cari makanan-makanan yang memang kita

Ada familiar, jajanan tradisional. Ada beberapa yang kayaknya walaupun banyak makanan viral, jajanan baru, snack-snack ini tuh tetap populer di Indonesia, teman Pro 2. Yang pertama adalah klepon. Ini jajanan tradisional yang populer, dikenal luas di berbagai daerah di Indonesia. Ada kelapanya, bentuknya bulat hijau kenyal-kenyal gitu ya, berlapis kelapa parut dengan isian gula merah cair. Siapa yang gak suka klepon gak sih? Perpaduan antara rasa manis dan gurih bikin klepon banyak penggemarnya sampai sekarang, khususnya untuk yang suka jajanan pasar yang cenderung ke manis-manis gitu ya. Lalu serabi ini juga populer banget di Jawa Barat ya, teman Pro 2. Tekstur yang lembut dengan kuah kinca manis, perpaduan gula merah sama santan. Terus ada juga yang sekarang kasih topping yang lebih kekinian gitu ya, kayak coklat, pisang, sosis, ayam, keju, mayones, macem-macem. Ada onde-onde, nah ini juga salah satu favorit aku. Gampang ditemukan di pasar manapun, pedagang kaki lima, street food di mana aja ada. Bentuknya bulat dengan taburan wijen, isian kacang hijau ya teman Pro 2. Ini cocok banget dinikmatin kalau lagi ngumpul barengan sama keluarga atau nongkrong bareng, mau ke kosan temen, beli dulu di pinggir jalan, udah deh. Kue cubit juga sama. Lalu ini dia nih, ini favorit aku banget. Nomor satu adalah cireng, teman Pro 2. Kalau orang Jawa Barat tuh kayak gak mungkin gak sih gak suka cireng. Gorengan ya kan, gurih, teksturnya garing di luar, lembut di dalam, kenyal-kenyal. Ini terbuat dari tepung tapioka dan sering dinikmati saat santai. Ada yang cireng bentuknya dengan isian macem-macem, keju, ayam pedas. Ada juga yang ya udah cirengnya aja. Gampang juga ditemuin di mana-mana. Ada stall khusus yang memang jualan cireng. Ada yang bergabung dengan aneka gorengan. Ya kan teman Pro 2. Kalau dari semua jajanan tradisional yang tetap eksis di era kuliner viral yang tadi aku sebutin, favorit kamu yang mana?

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Piala Dunia 2026 setelah menjuarai grup kualifikasi zona Asia. Piala Dunia 2026 jadi yang keikutsertaan yang ke-8 bagi tim Samurai Biru secara beruntun. Babak 16 besar jadi pencapaian terjauh selama ini bagi Jepang di Piala Dunia. Prestasi terakhir terjadi pada Piala Dunia 2022 Qatar. Mereka terhenti di 16 besar usai takluk dari

Indonesia Daup 1 Jakarta mencatat minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi berbasis rel. Manajer Humas KAI Daup 1 Jakarta, Pranoto Wibowo, mengatakan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat karena dinilai aman. Menurutnya, peningkatan jumlah penumpang juga terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Rizka Tunjung nih yang sadly harus memutuskan mundur dari pelatnas PBSI Teman Perdua setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan gitu ya. Akhirnya keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan juga pengurus PBSI, dan PP PBSI menyebut kalau Gregoria ini masih menjalani pemulihan Teman Perdua. Dia punya vertigo kan ya, yang sempat membaik tapi memburuk lagi, jadi kayak belum sembuh total gitu. Dan kondisi inilah yang membuat akhirnya Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. Dan PBSI menilai keputusan itu diambil sama Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatannya dan juga kesiapannya bertanding. Organisasi Bulu Tangkis Nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia ini, dan Gregoria menyampaikan terima kasih kepada semua pengurus dan juga pelatih selama menjadi bagian dari pelatnas PBSI. Ia juga mengaku udah dapetin banyak pengalaman ya selama membela Indonesia dalam berbagai turnamen internasional. Mudah-mudahan aja ini keputusan yang terbaik ya buat kedua belah pihak ya Teman Perdua, dan pastinya kita doakan semoga Gregoria cepat sembuh dan bisa sembuh total dari penyakitnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

puluhan orang dalam satu hari, teman pro 2. Jadi mereka mengalami yang namanya angin kencang disertai petir, hujan deras, sampai hujan es yang terjadi hampir bersamaan di beberapa wilayah. Pemerintah setempat di hari Kamis tanggal 14 Mei yang lalu melaporkan kalau ada sedikitnya 89 orang meninggal dunia karena cuaca buruk ini, teman pro 2. Dan selain korban jiwa, puluhan warga lainnya juga mengalami luka-luka dan harus mendapatkan penanganan medis ya. Dan gak hanya manusia, tapi cuaca ekstrim itu juga menyebabkan kerugian besar di sektor peternakan. Ratusan hewan ternak dilaporkan mati akibat terpaan badai dan juga sambaran petir. Kerusakan rumah warga ini juga jadi dampak serius dari bencana yang ada. Puluhan bangunan rusak karena angin kencang dan hujan deras yang terjadi selama beberapa jam aja gitu ya. Uttar Pradesh dikenal sebagai negara bagian dengan jumlah penduduk terbesar di India, dan wilayah ini memang sering mengalami badai, apalagi kalau menjelang musim monsun atau terutama saat suhu udara meningkat secara drastis gitu ya. Dan bahkan dalam beberapa tahun terakhir, India disebut menghadapi peningkatan frekuensi cuaca yang ekstrim juga. Badai petir, sambaran kilat jadi ancaman yang semakin sering memicu korban jiwa di berbagai daerah. Fenomena cuaca buruk kali ini disebut berkaitan juga dengan kondisi atmosfer yang memang tidak stabil ya, teman pro 2. Para ahli juga menilai perubahan pola iklim dan kenaikan suhu ikut memperbesar risiko terjadinya badai ekstrim yang kita alami.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Banyak orang yang namanya musik itu ada yang menganggap bukan sekedar hiburan aja yang menemani aktivitas sehari-hari, tapi ada lagu-lagu yang kayak lagu-lagu tertentu yang merasa termaknai, yang terasa begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi diputar berulang-ulang, gak pernah bosan. Kamu termasuk ada gak sih satu lagu yang begitu artinya buat kamu sedalam itu, teman pro 2? Bahkan kadang-kadang sebagian lagu bisa bikin kita kembali pada kenangan tertentu ya. Mulai dari misalnya kisah cinta kah, persahabatan, sampai momen-momen penting dalam hidup. Jadi musik tuh bagaikan back sound gitu ya, dalam beberapa fase atau episode dalam kehidupan kita. Gak sedikit juga yang menjadikan musik jadi sumber semangat lagi menghadapi hari yang berat atau suasana hati yang buruk gitu ya. Misalnya lagi sedih, pengennya dengerin musik A gitu ya. Kalau lagi butuh mood booster, pengen dengerin musik yang seperti apa gitu ya. Dan mereka bahkan ada beberapa orang yang mengalami sensasi merinding saat mendengarkan lagu favorit mereka. Ada gak sih lagu-lagu yang ketika kamu dengerin gitu ya, itu bikin kamu merinding, teman pro 2? Kalau aku sih mungkin bukan ke lagunya secara spesifik ya, tapi kayak ke suara penyanyinya gak sih? Gak harus yang menggelegar gimana-gimana atau yang tekniknya paling perfect atau gimana. Kadang-kadang ada yang kena aja gitu di kita, sehingga saat sang penyanyi itu kayaknya nyanyinya on point gitu bagi kita atau terasa di hati. Jadi kayak merinding gitu kan. Ternyata tuh ada penjelasannya gitu. Ada ini adalah sebuah fenomena yang pernah diteliti sama seorang sarjana dari Harvard namanya Matthew Sachs. Dia mencoba cari tahu kenapa sih sebagian orang kok bisa ngerasain emosi yang sebegitunya ketika dengerin lagu gitu ya. Sementara yang lain ada yang dengerin lagu yang sama, dengerin penyanyi yang sama, tapi gak ngerasain efek apa-apa gitu. Nah, dalam penelitiannya dia melibatkan 20 mahasiswa jadi responden, dan 10 orang mengaku sering merinding saat mendengarkan musik tertentu, sedangkan 10 lainnya tidak merasakan efek emosional yang sama. Nah, orang yang mudah tersentuh oleh musik ternyata katanya sih punya jaringan saraf yang lebih padat antara korteks pendengaran dan bagian otak mereka yang mengatur emosi. Jadi secara saintifik ini ada hubungannya sama biologis kita masing-masing orang yang berbeda gitu. Konstruksi otak kita tuh beda-beda, teman pro 2, saraf di otak yang mengatur emosi. Unik ya. Dan kondisi ini juga membuat komunikasi antara suara dan perasaan itu berlangsung lebih efektif dibandingkan kebanyakan orang yang lain. Jadi semakin efisien hubungan antara dua area otak kita, di antara korteks pendengaran dan bagian otak yang mengatur emosi, semakin padat jaringannya, kita semakin mudah sensitif dan mudah tersentuh kalau dengerin lagu-lagu dibanding orang yang tidak punya saraf sepadat itu di antara dua titik tersebut di otak kita, teman pro 2. Amazing, suatu hal yang mind blowing yang ternyata kayak kesannya kayak sepele, kayak setiap orang beda-beda seleranya, tapi itu bisa dijelaskan secara saintifik ternyata ada pengaruhnya sama kondisi biologis di diri kita, tepatnya di otak kita.

Sudah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.

kemajuan dan juga kecanggihan AI di hampir segala bidang ya, di segala lini kehidupan kita. Nggak heran kalau dalam waktu dekat kita mungkin bisa aja nonton film yang isinya AI semua. Udah nggak ada aktor-aktor beneran lagi. Gimana kalau menurut kamu, teman Pro 2? Yang pasti sih kalau SAG-AFTRA di Amerika Serikat udah memikirkan soal hal ini gitu ya. Serikat aktor di Amerika Serikat sana sudah resmi memperkenalkan draft aturan baru nih soal penggunaan aktor berbasis kecerdasan buatan dalam industri perfilman. Kejadian dan kebijakan ini hadir sebagai respons terhadap pesatnya teknologi AI yang memang berpotensi mengancam posisi aktor manusia dalam sistem produksi film di masa depan. Nah, dalam usulannya, studio tuh cuma diizinkan menggunakan aktor sintetis kalau teknologi itu terbukti memberikan nilai tambah yang signifikan pada sebuah proyek. Selain itu, pihak studio juga diwajibkan melakukan negosiasi dengan serikat pekerja apabila ingin melisensikan penampilan aktor untuk pelatihan sistem kecerdasan buatan gitu. Walaupun tujuannya untuk melindungi pekerja, usulan ini dapat kritik dari Erik Pasoja yang menilai aturan ini masih punya celah hukum yang menguntungkan pihak studio. Dia khawatir definisi mengenai nilai tambah penggunaan AI ini akan ditentukan secara sepihak sama pengacara studio tanpa melibatkan persetujuan aktor. Nah, sementara untuk kamu nih para penikmat film ya, khususnya yang sudah punya aktor idola gitu, kamu kebayang gak sih suatu hari kalau nonton film yang aktor-aktornya itu diperankan bukan sama manusia? Kira-kira sensasinya gimana kalau menurut kamu, teman Pro 2? Masih seru gak nonton film yang aktornya AI?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

62, aku mau ngingetin kalau azan maghrib untuk wilayah kota Bogor dan sekitarnya di hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026 jatuh pada pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Dan menjelang azan maghrib, mari kita dengerin dulu lagu-lagu religi yang udah aku siapin spesial buat kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria. Aku bakalan balik lagi karena masih akan terus nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Teman para dua yang dirahmati Allah, pagi yang cerah ini adalah waktu yang tepat untuk kita merenungkan pentingnya menjaga kebersihan hati. Dalam Al-Quran Surat Asy-Syam ayat 9 hingga 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kebersihan hati adalah kunci dari segala kebaikan. Hati yang bersih akan memancarkan cahaya iman dan akan membawa kita pada perilaku yang baik. Untuk menjaga kebersihan hati, kita perlu menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, dan sombong. Sebaliknya, mari kita hiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, sabar, dan syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di pagi yang penuh berkah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan hati yang bersih dan selalu dilindungi dari segala keburukan. Semoga kita bisa menjalani hari ini dengan hati yang tenang dan penuh kedamaian. Wassalamualaikum.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

bagi kamu teman-teman Produa uang kertas Rp50.000 tahun emisi 2022 ini berhasil meraih peringkat kedua dunia, katanya sih sebagai mata uang paling sulit dipalsukan. Ini kalau menurut lembaga Best Brokers ya teman-teman Produa, dan capaian ini membuktikan kalau teknologi cetak dan fitur keamanan Indonesia sekarang udah mampu bersaing dengan mata uang negara-negara maju. Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky Gozali menyebutkan kalau uang pecahan Rp50.000 ini dilengkapi dengan 17 unsur pengaman canggih berbasis teknologi yang terbaru, dan inovasi ini merupakan bukti nyata upaya dari Bank Indonesia dalam memperbarui kualitas bahan baku dan desain demi memenuhi standar keamanan internasional. Dan penguatan kualitas rupiah tujuannya untuk mempersempit juga ruang gerak pemalsu sekaligus juga menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional ya. Dan modernisasi yang dilakukan sama BI ini dinilai sangat efektif, jadi mendapatkan

0: udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Canggih kalau cuanen, nendong game, nendong.

resmi mengumumkan kalau Madonna, Shakira, dan BTS bakalan tampil di halftime show final di FIFA World Cup 2026 yang digelar di MetLife Stadium di tanggal 19 Juli 2026 nanti ya. Dan ini jadi pertama kalinya final Piala Dunia menghadirkan konsep halftime show ala Super Bowl dengan Chris Martin yang dipercaya sebagai kurator pertunjukan niat manuver 2. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut kalau momen ini tuh sebagai pertunjukan bersejarah ya untuk ajang olahraga terbesar dunia ini. Halftime show ini juga akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan penggalangan dana

Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lamb, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

0: menjelang jam 7 malam, saatnya Melati Putri harus pamit sekaligus menutup perjumpaan kita di sore ceria kali ini. Tapi besok aku bakal balik lagi nemenin kamu di sore ceria ya, seperti biasa dari jam 3 sampai jam 7. Jadi kita ketemu lagi besok. Selamat liburan teman Pro 2. Bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

0: Kan jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Yo, what's up? Baby, let's
2: go. Welcome to Pro 2 FM with Dimas Arda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodo, balik lagi dengan Arda untuk malam hari ini yang bakal nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan di waktu-waktu seperti ini ya, saya ini kayak kita cooling down gitu kan. Dari tadi sore tuh kita udah chill-chillan. Sekarang di jam 7 nih, kayaknya enak. Saya kasih tadi pikir mau puterin lagu yang agak ngebeat dikit gitu ya. Nanti baru setelah jam 10 ke atas kan cooling down lagi gitu ya. Jadi tadi kepikiran untuk puterin lagunya Splash. Ini lagu lama sebenarnya, saya keingetan. Jadi ini lagunya asik-asik gimana gitu. Ini lagunya Public, judulnya Splash. Sebagai lagu pembukanya untuk malam hari ini. Semoga kamu suka sama Pro 2 ya. Dan nanti selain ini bakal ada beberapa informasi lagi yang akan saya ketengahkan ke ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio

itu, saya Zainul Mutakin, Ketua KORMI Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga sukses selalu RRI.

Kita masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam sama Bro 2 yang masih barengan Arda untuk malam hari ini. Saya mau kasih informasi di mana Kang Mina ini dikabarkan akan membintangi serial original Netflix yang paling baru Solo Leveling sama Bro 2 ya, berdasarkan laporan media Korea. Jadi laporannya muncul dan langsung menarik perhatian penggemar terhadap jajaran pemeran adaptasi populer tersebut gitu ya. Ini Solo Leveling fans base-nya banyak banget, sempat viral banget, sempet hype banget ya. Nah, balik lagi nih, agensi Story J Company itu menanggapi kabarnya dengan menyatakan sebenarnya belum ada keputusan resminya terkait terlibat atau tidak terlibatnya si Kang Mina. Jadi pihak agensi menegaskan belum terdapat konfirmasi final mengenai penampilannya dalam serial Solo Leveling produksinya Netflix. Nah, Solo Leveling itu sebenarnya yang udah banyak kita tahu ya, itu kan novel web populer ya sebelum diadaptasi menjadi webtoon dan serial animasi terkenal internasional. Ceritanya mengikuti perjalanan si Sung Jiwo ceritanya. Mungkin udah pada baca apa namanya di webtoon ya sama Bro 2 ya. Tapi yang jelas ini apa karena pernah hype jadi banyak orang yang tunggu sebenarnya gitu. Nah, Kang Mina sendiri memulai karir hiburan sebagai anggota grup idola perempuan populer ya, Yoi, sebelum aktif berakting dalam banyak drama. Dan sebelumnya bekerja bersama Byun Woo Seok dalam drama Moonshine dan juga History of Walking Upright, teman Bro 2. Nanti kita lanjutin dengan informasi lainnya, jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: jalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?
1: Apa sesuatu yang belum kamu tahu?

Tengah dua libur panjang kenaikan Naisa Almasih ini dimanfaatkan sama Sea World dan juga Samudra Ancol untuk menghadirkan wisata edukatif ya, khususnya untuk anak-anak, di mana kegiatannya sendiri hadir selama periode 14 sampai dengan 17 Mei 2026. Dalam momentum libur panjang ini, PT Pembangunan Jaya Ancol TBK itu menghadirkan program yang judulnya Bio Kids Color Day gitu. Ini program juga nantinya akan digelar di Sabtu Minggu di 16-17 besok Tema Pro 2, dan program edukasi di Sea World Ancol itu berlangsung di jam 11 pagi ya di amphitheater. Sementara untuk kegiatan di Samudera Ancol digelar di jam 2 siangnya di area Taman Rumput gitu. Selain menghadirkan edukasi satwa, Ancol sendiri juga menyiapkan beberapa promo liburan keluarga ya. Promo paket bertiga juga tersedia di Dufan atau Dunia Fantasi. Sedangkan di lokasi lain, promo paket berlima ini juga berlaku untuk wahana lainnya. Mungkin kayak Sea World, Samudra, Atlantis Ancol, dan juga Jakarta Birdland sampai dengan tanggal 30 Mei.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Hasil ini didapatkan setelah keduanya mengalahkan pasangan Thailand Perachai Sukpun Pakapon Teratsakul dengan skor 21-16, 21-15. Pertandingan berlangsung selama 44 menit di Nimbibor Stadium Bangkok di Jumat 15 Mei 2026. Pasangan Indonesia tampil impresif sejak awal pertandingan dengan mencetak 6 poin secara beruntun untuk membuka game pertama. Leo Daniel tampil begitu dominal di paruh pertama dan tanpa lama mencuri interval. Perachai dan Pakapon baru mulai mengejar di selepas interval dengan konsisten mencetak 3 poin per satu pun lawan. Selisih poin yang jauh di awal menyulitkan pasangan tuan rumah untuk menyusul Leo Daniel mengakhiri game pertama untuk kemenangan pasangan Indonesia. Permainan awal game yang bagus dari Leo Daniel berkelanjutan di game kedua. Keduanya dengan cepat mencuri interval dan terus mendominasi meninggalkan lawannya hingga selisih 6 poin. Selesai pertandingan, Daniel Martin mengatakan pasangan tuan rumah tidak mudah untuk dikontrol. Dia juga menjelaskan bahwa interval game pertama keduanya sempat lengah meski akhirnya dapat diatasi dengan cepat. Sementara Leo Roli Karnado menerangkan bahwa lawan mereka di semifinal nanti adalah pasangan asal Cina, He Jiting Ren Xiangyu. Dia menambahkan bahwa fokus mereka saat ini adalah mempersiapkan diri dengan baik agar tidak mengulangi kesalahan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, ganda putri Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastine kalah dari pasangan Reid Iwanaga Kirakaneshi di perempat final Thailand Open 2026. Mereka kalah 12-21, 21-12, 17-21 dalam pertandingan yang berlangsung selama 61 menit di Nimbibor Stadium Jumat 15 Mei 2026. Isyana mengaku sempat kebingungan di game pertama namun dapat fokus di game kedua, sementara di game ketiga sempat terjadi kejar-kejaran skor namun lawan mampu tampil lebih tenang. Selamat Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Di hari Jumat ini saya mau ngomongin soal film. Dan tema yang bakal kita angkat itu adalah film-film yang punya plot twist menarik gitu ya, atau unik, atau bisa bikin kena mental gitu. Karena biasanya plot twist itu muncul di bagian akhir ataupun menjelang klimaks, dan seringkali itu mengejutkan penonton dengan mengungkapkan fakta ataupun kejadian sebelumnya yang tidak terduga gitu. Jadi bisa mengubah arah cerita ataupun memberikan perspektif baru yang membuat penonton melihat keseluruhan film dengan cara yang sama sekali berbeda, teman Bro 2. Ada penonton yang sengaja mencari rekomendasi film yang kayak gini, teman Bro 2 ya. Dan apa ya? Mencoba untuk mendapatkan sensasinya pada saat menonton gitu. Salah satu orang yang juga suka yang kayak gini itu saya, teman berdua. Gitu. Jadi film-film dengan plot twist itu satu film-film yang kalau menurut saya ya, film-film yang bagus banget gitu. Kalau misalnya ada plot twistnya tuh kayak kita bisa, itu tadi, bisa lihat dari sudut pandang yang beda. Nah, untuk kamu mungkin yang mau ikutan berkomentar, boleh juga di 0811-111-5222. Kamu ceritain aja film apa yang membuat kamu merasakan kayak, ih ini film keren banget gitu. Kalau gitu saya mau kasih satu film dulu. Satu film yang dalam tanda kutip itu punya plot twist, itu adalah filmnya filmnya Leonardo DiCaprio. Salah satu filmnya Leonardo DiCaprio yang judulnya Shutter Island di tahun 2010 ya. Ini film genre thriller psikologis. Sutradaranya Martin Scorsese ya, dengan aktor Leonardo DiCaprio. Ini diadaptasi dari novel karyanya Denis Lehane yang menggabungkan nuansa mencekam serta plot yang penuh dengan teka-teki ya. Itu ya, yang pertama Shutter Island. Kalau kamu belum nonton, kamu nonton dulu. Ini film bagus banget, teman Pro 2. Nanti kita lanjutin, jangan kemana-mana.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Ini ada yang masuk nih dari ada WhatsApp dari JJ yang bilang katanya, "Ini Kak, ada beberapa film plot twist yang aku suka dan ngebuat aku kadang merasa bodoh selesai nontonnya karena harus mencari penjelasan endingnya supaya ngerti maksud dari filmnya tentang apa." Nah, salah satunya emang Shutter Island yang tadi udah dibahas, kemudian juga ada The Invisible Guest, terus kemudian ada The Prestige ya, ini film tahun 2006 kalau nggak salah. Prestige itu bagus juga ya, teman Pro 2 ya. Terus Good Night Mommy di tahun 2014 sama The Love katanya gitu. Oke ya, teman Pro 2 ya, itu juga tadi bagus tuh si Prestige. Kalau menurut si JJ itu saya setuju juga tuh, itu film juga oke, teman Pro 2 ya, film bagus juga. Kemudian saya mau kasih dari Asia, itu ada Parasite, teman Pro 2 ya, di tahun 2019, film yang sutradaranya namanya Bong Joon-ho, dan ini berhasil dapat Oscar, malah piala Oscar di tahun 2020-nya, kategori film terbaik di Academy Awards 2020. Filmnya bukan cuma menghibur tapi juga banyak menarik perhatian dengan teori-teori dan juga plot twist yang ada. Dan kalau misalnya ngomongin soal si filmnya Bong Joon-ho ini ya, sutradara Bong Joon-ho ini, saya juga rekomendasi satu film judulnya tadi saya udah ada di mulut saya tuh loh. Saya lupa. Murderer apa ya? Sebentar, teman Pro 2 ya, saya cariin filmnya dulu ya. Setelah ini bakal kita omongin, tapi saya lupa soalnya. Ya udahlah, nanti aja lah ya. Kalau gitu saya puterin lagu dulu, saya cari dulu. Jadi ini saya puterin lagu dulu untuk kamu. Ini lagunya Onje dengan Kucinta Kau Apa Adanya untuk kamu.

0: Oke, nomor 2 kita lanjutin ya. Kalau tadi ada JJ yang udah kasih pendapatnya soal film-film yang menurut dia film keren, untuk film dengan plot twist terbaik gitu ya. Dan yang berikutnya saya mau kasih tahu satu film lagi teman bro 2. Itu film yang filmnya judulnya Sixth Sense ya. Ini film lama sebenarnya, The Sixth Sense, di mana bisa dibilang menjadi salah satu atau menjadi salah satu film thriller psikologis terbaik sepanjang masa. Gitu, ini satu film yang menarik banget karena plot twist ending yang jenius dan juga enggak terduga, di mana si siapa karakter utamanya, Malcolm Crowe ya, yang main tuh Bruce Willis ya, itu ternyata hantu gitu. Kamu harus nonton, walaupun kalau misalnya film plot twist gini ya sebaiknya emang enggak dibahas ya. Plot twistnya di mana ya? Tapi saya mungkin karena di film lama, saya tadi ngerasa kayak yang mungkin saya bahas enggak apa-apa karena ini film lama, mungkin ada banyak yang nonton sama Pro 2. Nah, ditambah dengan acting brilian dari Bruce Willis sebagai psikolog yang tenang, dan kemudian si tokohnya ya, Haley Joel Osment sebagai anak indigo yang ketakutan, itu memberikan kedalaman emosional yang kuat juga gitu. Sutradara M. Night Shyamalan ya, itu menggunakan simbolisme warna kayak merah yang nandain dunia orang mati gitu, misalnya gitu, dan juga keheningan untuk menciptakan ketegangan yang mendalam gitu. Ceritanya humanis ya, ini film mengajarkan tentang mengatasi trauma, pentingnya komunikasi, dan juga memahami perspektif orang lain. Satu film yang juga harus kamu tonton kalau kamu belum tonton, teman Pro 2 ya. Ini film jenius dari Night Shyamalan gitu. Sebenarnya banyak lagi kalau kita ngomongin film-film plot twist, mungkin ada Inception, kemudian ada Interstellar ya, filmnya Nolan, Shutter Island tadi kita udah bahas, ada film-film terkenal, tapi saya pengen bahas beberapa film yang bisa dibilang mungkin kamu belum dengar film-film besar itu gitu, walaupun itu film sebenarnya juga film besar sih. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana, kau juga masih bisa ngirimin tanggapan kamu untuk film-film plot twist yang paling oke menurut kamu di 0811 111 5222.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Oke, Tema Pro 2 masih di Jaga Malam dan kita lanjutin lagi untuk film-film dengan plot twist ya. Ini ada dari Asep Muhammad yang katanya gini, sebagai pecinta plot twist, ada 3 film dengan plot twist terbaik menurut saya dari sekian film dengan plot twist yang sudah pernah ditonton. Jadi yang pertama itu adalah film tahun 2009, Tema Pro 2 ya. Judulnya Triangle dan ini adalah film pertama dengan plot twist yang saya tonton. Dulu saat pertama nonton film ini, jujur banget sebenarnya kesel karena saya tipe orang yang suka film yang punya ending bahagia. Jadi saya tidak perlu lagi memikirkan nasib si karakter utamanya, pulang nonton dengan senang hati. Tapi ini film nempel dan sangat mengganggu di kepala saya untuk beberapa waktu yang lumayan lama. Ini film saya udah pernah tonton juga kebetulan, si film Triangle ini. Kamu mungkin bisa kamu tonton, Teman Pro 2 ya, filmnya bisa dicari di banyak tempat ya. Terus kemudian Forgotten, ya ini film Netflix kalau nggak salah. Ini juga film yang punya plot twist berlapis gitu. Karena memang plot twistnya sebanyak itu, Teman Pro 2. Terus satu lagi filmnya judulnya itu katanya The Invisible Guest ya. Ini juga film yang bagus dengan plot twist yang juga mencengangkan gitu, meskipun gak sampai berlapis-lapis kayak Forgotten katanya. Itu adalah film plot twist menurut atau versinya Asep Muhammad ya. Makasih juga udah merespon di malam hari ini. Kalau saya mau ngomongin atau mau ngasih rekomendasi film plot twist berikutnya, itu mungkin kamu bisa nonton film yang judulnya Gone Girl, Teman Pro 2. Ini sebenarnya filmnya juga adaptasi novel judul yang sama, karyanya Gillian Flynn dan dibintangi sama beberapa artis ternama, ada Ben Affleck juga di sini, ada Rosamund Pike, kemudian ada Neil Patrick Harris, ada Terry Perry ya. Sutradaranya itu David Fincher, menciptakan nuansa misteri yang kuat ditambah dengan sinematografinya yang gue keren. Soundtracknya juga bagus, ini dari Trent Reznor sama Atticus Ross, Teman Pro 2 ya. Ini film 2014 gitu. Nanti kita lanjutin lagi sama film plot twist kita. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap station di Pro 2 FM.

0: teman-teman Fredua, udah tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12 sampai 24 jam.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Dia. Lagu Ada-Ada Aja dari Isyana Saraswati yang dirilis pada tahun 2023 punya kisah unik sejak sebelum diperkenalkan ke publik. Lagu ini pertama kali ia bawakan dalam konser The Fourth Album Showcase Live on Tour di Gedung SMI Kota Semarang. Di hadapan para penggemarnya, Isyana bercerita bahwa proses terciptanya lagu ini sama uniknya dengan judulnya. Biasanya, Isyana menciptakan lagu dari chord dan juga melodi, baru kemudian merangkai lirik. Namun untuk lagu Ada-Ada Aja, semuanya justru dimulai dari lirik. Inspirasi itu muncul di momen yang tidak terduga saat ia sedang dipijat di Bali. Ia sempat panik takut lupa baris lirik yang tiba-tiba terlintas, sampai akhirnya meminta pijatan dihentikan lebih cepat agar bisa menghafal dan menuliskannya di ponsel. Dari cerita ini, makna lagunya semakin terasa. Sebuah potret tentang hal-hal kecil dalam hidup atau hubungan yang kadang bikin heran, tapi justru membuat semuanya terasa lebih hidup dan nyata. Hal-hal yang spontan, lucu, bahkan membingungkan itu adalah bagian dari dinamika yang memberi warna dalam keseharian.
1: Yalah, hidup gini amat. Aduh.

Kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjutin lagi nih, bacain WhatsApp yang masuk. Ada siapa nih? Gak ada namanya, teman Pro 2 ya. Jadi intinya gini, dia di saya di Jakarta, dan kalau ngomongin soal film plot twist, saya udah banyak banget nonton film plot twist. Tapi ada 3 film dengan plot twistnya yang saya suka banget. Ada Shutter Island, ini film tahun 2010 yang tadi kita udah bahas, sama Pro 2. Kemudian ada Knife Out di tahun 2019, sama Seven, film tahun 1995 kalau nggak salah. Dan apa namanya, untuk ketiga film ini, ya Tama Pro 2 ya, katanya ini film favorit saya, dan menurut saya menjadi salah satu 3 film terbaik di dunia. Alasannya karena plot twist dari sang villain ya, si Seven ini ya, itu di ending cerita ternyata tujuannya tuh gak seklise itu, dan plotnya bikin villainnya cuma muncul yang cuma muncul sebentar. Ini bikin saya mikir bahwa ini adalah salah satu film villain terbaik di sejarah film gitu. Jadi kalau misalnya yang belum nonton, katanya saya rekomendasiin harus nonton filmnya, dan mungkin gak bakal nyesel sama endingnya. Berarti ini suka filmnya Seven. Ini kalau gak salah filmnya Brad Pitt sama Morgan Freeman ya, sama Pro 2. Kebetulan nih dua orang ini emang dedengkot film ya, gak sih? Kayaknya film-film kayak gini emang kadang tuh bikin gak bisa nonton sekali, teman Pro 2. Oke, kita lanjutin ya. Kalau saya mau kasih kamu film rekomendasi, kalau untuk apa, film plot twist terbaik itu, kamu bisa nonton film yang judulnya itu ini, Fall, teman Pro 2 ya. Ini filmnya pernah masuk box office kalau nggak salah ya. Saya nonton di bioskop kalau nggak salah. Ini filmnya disutradarai dan juga ditulis sama Scott Mann dan juga Jonathan Frank. Satu film yang menghadirkan ketegangan dengan latar cerita yang ekstrim. Ada dua wanita yang terjebak di puncak sebuah menara televisi setinggi 610 meter. Gitu. Mereka nggak bisa turun, teman Pro 2. Jadi bercerita tentang bagaimana mereka survive di atas tanpa ada, sambil nunggu bala bantuan. Intinya kayak gitu ya. Ini juga filmnya punya plot twist yang lumayan oke juga. Nanti kita lanjutin lagi sama Bro 2 ya. Oh enggak deh, udah jam kurang lebih 5 menit lagi ya. Kalau gitu saya kasih satu rekomendasi deh untuk kamu yang mau. Kalau dari tadi kita film ya, biar agak unik, kalau dari tadi kita bahas filmnya film beneran, ini film animasi yang juga diproduksi sama Pixar Animation, yang kisahnya tentang seorang anak laki-laki yang namanya Miguel Rivera. Dia ini bermimpi jadi musisi seperti idolanya, tapi keluarganya itu sangat menentang musik karena punya masa lalu yang tidak baik mengenai musik. Nah, si Coco, nama tokohnya ya, sekaligus jadi judul filmnya, itu berhasil mengejutkan penonton dengan plot twist yang kuat, membuat kita tertawa, menangis, dan akhirnya merasa hangat di hati. Satu film animasi dengan plot twist terbaik sejauh ini. Ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini, teman Bro 2. Untuk kamu yang sudah stay tune, terima kasih banyak. Untuk kamu yang juga sudah beratensi di malam hari ini, juga terima kasih banyak ya dengan rekomendasi filmnya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama gitu. Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Udah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2 selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Dispada untuk edisi hari Sabtu ini. Dan seperti setiap edisinya, kita bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Tapi nanti ya, informasinya bakal mulai kita share di jam 6 teman Pro 2. Sekarang kita mau dengerin jazz musik dulu, 1 jam cuma lagu. Jadi jangan mana-mana, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
2: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lang.

0: buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Just Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: gets hard to remember.
1: Gaul.
2: Cinta.
3: Percaya diri.
4: Kreatif.
5: Berani.
6: Konsentrasi. Fokus.
7: Relax.
8: Bahagia. Semua ada pada diri kita, bukan karena narkoba. Mulai hari ini, demi masa depan yang gemilang, kita jauhi narkoba.
9: Mari berperang melawan narkoba.
10: Teman terbaik.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Halo teman-teman berdua, Deli Tambunan is back. Saya udah balik lagi untuk nemenin kamu karena udah masuk di jam 6 nih teman-teman berdua. Dan seperti yang saya janjikan, saya punya informasi-informasi terkini untuk kamu, biar kamu lebih up to date lagi pada pagi hari ini ya. Walaupun ini masih hari Sabtu, masih weekend, masih liburan teman-teman berdua, kamu tetap harus update nih dengan informasi-informasi terkini ya. Jadi jangan khawatir, untuk kamu yang butuh update, wah, saya udah siapin informasinya. Dan yang pasti untuk nemenin kamu juga nih, biar kamu tambah happy pagi hari ini teman pro 2, saya juga udah siapin lagu-lagu enak untuk kamu teman pro 2 ya, yang tinggal saya play ke ruang dengar kamu. Salah satunya nih teman pro 2, saya itu punya lagunya si Naikila dengan So Asu, bakal saya puterin sebentar lagi ke ruang dengar kamu teman pro 2.

Tapi sabar ya, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih lagu dari Peter Pan dengan hayalan dari Noah dengan hayalan tingkat tinggi nomor 2 bakal saya putarkan kurang dengar kamu ya, biar kamu nih bisa mendapatkan energi positif dari lagunya. So, ini dia lagunya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Oke, nomor 2, ada informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat. Untuk hari ini akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, nomor 2 ya. Kayak gimana sih informasinya? Yuk kita sama-sama simak, nomor 2. Ini dia informasinya untuk kamu.
1: Halo, selamat pagi para pendengar setia RRI. Kembali lagi dengan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat bagian Barat. Hari ini Sabtu 16 Mei 2026, bersama saya Leni, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat, berikut informasi selengkapnya. Potensi hujan hari ini diperkirakan akan terjadi pada siang hingga menjelang malam hari, dengan intensitas hujannya ringan hingga sedang, terutama di wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi. Sedangkan untuk wilayah lainnya seperti Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta, untuk wilayah-wilayah tersebut diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Selanjutnya pada malam hari juga masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Selanjutnya pada dini hari juga masih terdapat potensi hujan ringan namun skalanya lebih lokal, terutama di wilayah Bekasi dan Karawang bagian utara. Sobat RRI dan BMKG, masih perlu diwaspadai potensi terjadinya hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang berskala lokal, terutama pada sore hingga menjelang malam hari. Jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini pada kanal resmi info BMKG. Sekian informasi perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan selamat berakhir pekan.
0: Oke, terima kasih banyak Leni dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Jawa Baratnya. Semoga bermanfaat untuk kamu, teman-teman.

0: Begini berita pagi ini.
1: Teman Pro 2, dua raksasa teknologi Meta dan juga YouTube yang menjadi sorotan setelah juri di Los Angeles, Amerika Serikat menyatakan keduanya ini bertanggung jawab nih atas produk yang dinilai bersifat adiktif dan berdampak buruk sama generasi muda. Wah, wah, wah. Jadi dalam putusan itu, juri menilai kedua perusahaan telah lalai serta gagal memberikan peringatan yang memadai terkait potensi bahaya dari platform mereka. Dan kasus ini tuh menjadi salah satu gugatan pertama yang secara khusus menyoroti dampak media sosial terhadap kesehatan mental anak dan juga remaja, teman Pro 2. Begitu ya. Gimana nih menurut kamu? Apakah YouTube dan juga Meta layak digugat? Kita tunggu aja perkembangannya nanti ya.

Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?

Nomor 2 hari ini ya, pihak kepolisian dari Polres Bogor ini mengatakan akan menerapkan rekayasa lalu lintas untuk satu arah atau one way ya pada pagi hari dari jam 7 menuju ke puncak nanti. Jadi untuk kamu yang berencana mau ke puncak pagi ini ya, ada kemungkinan tuh. Ada kemungkinan akan ada satu arah nomor 2 ya. Oh, kalau dari sini ke sana sih aman kayaknya yang turun ya. Yang dari puncak ke Bogornya nih. Itu akan terkena one way begitu, dan ada imbauan dari pihak kepolisian kalau misalnya kamu yang mau ke sana harus menyesuaikan waktu keberangkatan ya kalau pengen berwisata ke kawasan puncak Bogor, sehingga bisa memanfaatkan rekayasa lalu lintas atau sistem one way yang dilaksanakan. Jadi kalau misalnya kamu berangkat sekarang aman banget nih, teman pro 2 yang mau ke atas sampai jam 7 nanti ya. Sampai jam 7 nanti. Ya, pokoknya dimulai dari jam 7 akan ada one way, jadi perjalanannya pasti akan lebih lancar. Tapi untuk yang mau turun pagi hari ya, mau gak mau nih, mesti nunggu jam one way-nya beres. Belum ada informasi sih berapa lama one way ke atasnya itu diberlakukan ya. Tapi mudah-mudahan untuk kamu yang mau liburan ke puncak hari ini, semuanya berjalan lancar dan menyenangkan. Amin.

Udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, pada momentum Idul Adha, Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia atau FK3I mendesak Pemprov, Pemkot, dan juga Pemkab di Jawa Barat mengeluarkan surat himbauan kurban tanpa plastik guna mencegah pencemaran tanah dan juga sungai. Koordinator FK3I Nasional, Dedi Kurniawan, mengatakan kepada semua panitia kurban untuk tidak lagi menggunakan wadah plastik saat membagikan daging kurban, melainkan bisa menggantinya dengan besek, bambu, atau daun tisuk, atau mewajibkan warga membawa wadah masing-masing dari rumah melalui RT dan juga RW setempat. Selain itu, penyembelihan hewan kurban, pihaknya juga mendorong proses pembersihan limbah penyembelihan hewan kurban dan juga darah hewan kurban dengan menyiapkan lubang khusus. Limbah tersebut bisa dijadikan kompos dan tidak mencemari tanah dan juga sungai sekitar lokasi penyembelihan. Namun demikian, dari pengamatan FK3I tercatat sebagian besar panitia hewan kurban belum peduli terhadap upaya pengurangan penggunaan plastik, pencemaran tanah dan juga sungai. Untuk itu, FK3I mendorong kepada pihak pemerintah untuk mengeluarkan surat himbauan kurban tanpa plastik, pencegahan pencemaran tanah dan juga sungai. Beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2, Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin melaju ke semifinal Thailand Open 2026. Mereka tampil dominan dengan menang atas Petrachai Sukhpun Phakpawon Thairarachakul di babak perempat final. Tampil di Nimibitur Stadium Bangkok 15 Mei 2026 kemarin, Leo Daniel menang dua game langsung, di mana skor akhir 21-16, 21-15 menjadi milik pasangan ganda Indonesia ini. Usai laga, Daniel mengatakan bersyukur karena bisa mengontrol permainan dengan baik. Lawan tuan rumah tidak mudah meski sempat lengah tetapi bisa memperbaikinya. Di semifinal, mereka akan menghadapi unggulan Tiongkok He Jingting, Ren Xiangyu. Laga diprediksi berjalan ketat dan penuh tekanan bagi Leo dan juga Daniel. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.